0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Program Kasih Ibu Tunggal atau Kasih Nita 2026 terus diperkasa sebagai antara inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dalam mendayapadukan golongan ibu tunggal menerusi pengukuhan pengetahuan, kemahiran dan sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Menterinya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata program berkenaan dibangunkan bagi membantu ibu tunggal meningkatkan keyakinan diri, memahami hak serta membuat keputusan yang lebih baik dalam mengurus kehidupan dan keluarga. Menurut beliau, kejayaan Kasih Nita tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah peserta atau bilangan program yang dilaksanakan semata-mata. Sebaliknya dinilai melalui perubahan positif yang berjaya dicapai oleh para peserta. Katanya antara aspek yang diberi penekanan termasuk meningkatkan keyakinan ibu tunggal dalam mempertahankan hak pengurusan keuangan dengan lebih berhemah, mendapatkan akses kepada peluang yang tersedia serta membina kehidupan yang lebih sejahtera untuk diri, anak-anak dan keluarga. Beliau berharap para peserta dapat menafaatkan sepenuhnya pengetahuan yang diperoleh menerusi 3 modul yang dilaksanakan dalam program berkenaan, khususnya dalam memahami hak, mengurus keuangan serta membina kekuatan dan keyakinan diri. Jelasnya, ilmu dan kemahiran yang diperoleh itu diharap menjadi titik permulaan kepada para ibu tunggal untuk melangkah ke arah kehidupan yang lebih yakin, berdikari dan sejahtera sekaligus membina masa depan yang lebih baik untuk keluarga. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat, khususnya menerusi peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan EADK Dato' Ruslin Jusuh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka peluang kedua kepada klien sekaligus membina semula keyakinan diri dan membantu mereka berdepan stigma masyarakat. Menurutnya, antara pendekatan yang diteroka ialah menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien AADK selain memberi pendedahan pengalaman dan kemahiran kepada klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN. Program berkenaan disertai kira-kira 50 kakitangan swasta, sektor swasta bersama klien PUSPEN menerusi pelbagai aktiviti pembangunan diri dan kemahiran termasuk kelas masakan, motivasi, bola sepak dan pengisian kerohanian. Kerjasama berkenaan dilihat mampu memperkukuh proses pemulihan dengan membantu klien kembali yakin, berdikari dan bersedia membina kehidupan baru selepas tamat rawatan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melalui Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, terus komited memartabatkan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET dan pendidikan sepanjang hayat, ia bagi melahirkan modul insan berkemahiran tinggi. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA dalam kenyataan berkata antara program yang dilaksanakan termasuk program kemahiran Commercial College KEDA. Melalui program itu, RM1 juta diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai kursus bagi melahirkan belia yang berkemahiran dan meningkatkan pendapatan. Program yang menyasarkan belia tercicir, graduan menganggur, pekerja dan usahawan komuniti itu dijangka memberi manfaat kepada 2,127 peserta. Syarikat Air Darul Aman Seremban Berhad SADA sedang melaksanakan kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem bekalan air di loji rawatan air Sungai Petani Pinang Tunggal bagi meningkatkan kecekapan operasi serta memastikan sistem agihan air dapat berfungsi pada tahap optimum. Menurut SADA, kerja penambahbaikan turut melibatkan peningkatan sistem bekalan elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad TNB selain pemasangan peralatan pemantauan aliran air mentah bagi memperkukuh keupayaan pemantauan dan pengurusan sistem bekalan air. Pelaksanaan kerja berkenaan menyebabkan gangguan bekalan air berjadual di beberapa kawasan di daerah Kuala Muda, khususnya sebahagian besar kawasan Sungai Petani dan sekitarnya. Kawasan terjejas merangkumi kawasan perumahan, perindustrian, institusi pendidikan, premis kerajaan serta beberapa fasiliti kesihatan. SADA memaklumkan kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan itu penting bagi memastikan sistem bekalan air berada pada tahap keupayaan yang baik di samping meningkatkan kecekapan operasi dan pemantauan bekalan air kepada pengguna. SADA turut memberi jaminan akan memantau perkembangan kerja secara berterusan dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan bekalan air dipulihkan secara berperingkat selepas kerja berkenaan selesai. Pengguna di kawasan terjejas dinasihatkan membuat persediaan awal dengan menyimpan bekalan air secukupnya sepanjang tempoh gangguan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gidi. Hey. Okey. Teruskan, Bas.
0: Hey.
1: Dia macam tu lah.
0: Selamat pagi untuk anda semua yang mandu. Hati-hati dalam manduan. Semoga sampai sampai malah dengar Iba duk gedi-gedi. Anda pun gedi-gedi juga lah kereta kan. Dekat rumah dan sebagainya kan. Kebom.

0: Okey, baik untuk anda. Itulah pagi-pagi kan. Pagi ni bukan apa, kita nak gembirakan hati kita seketika. Mungkin juga kita ni kadang-kadang hati kita tak sama. Kita ni bergembira. Di luar nampak gembira. Dalam siapa tahu ibarat seperti cuka. Cuka rasa macam mana, adik?
1: Cuka rasa tajam.
0: Masam-masam
1: dan juga tajam macam
0: mana tu. Remuk, renyuk habis kan.
1: Renyuk habis. Cuka kan.
0: Cuka.
1: Tapi kita tak mau cerita bab cuka.
0: Tapi
1: kita nak cerita bab kutu.
0: Kutu. Oh, cuka, kutu. Empat.
1: Patah perkataan.
0: Patah perkataan.
1: Ya, kalau kita tengok kutu ni, tajuk dia ni really habis.
0: Bukan empat patah perkataan.
1: Empat suku kata. Empat patah perkataan lah, Ibas.
0: Empat abjad.
1: Empat abjad.
0: K-U-T-U. Oh, empat huruf.
1: Oh, kalau patah perkataan.
0: Satu perkataan
1: kutu,
0: lah.
1: Kutu, apa-apa-apa tu empat. Abjad. Empat abjad.
0: Empat huruf.
1: Empat huruf. Okey. Tajuk kutu ni memang dia relate habis lah dengan kehidupan kita ni kan. Tapi dia, kutu ni bukan sekadar serang badan, tapi dia serang poket juga. Itu cerita buat kutu. Tapi sebenarnya, kutu ni dia macam duit duit himpun ke?
0: Duit himpun lah.
1: Duit masuk sikit. Lepas tu kita himpun sikit-sikit. Esok dia jadi banyak. Kalau kutu ni main 10 orang, kita ada target lah.
0: Ada.
1: Nak dapat sebulan tu berapa? 1,000. Carilah 10 orang, sebulan 100. Lagu tu. Ada juga nak main sampai 10,000. Ikutlah.
0: Ikut.
1: Poket masing-masing.
0: Ya.
1: Ikut bajet masing-masing.
0: Okey, baik.
1: Kutu cerita dia.
0: Kutu. Kita nak tanya anda sebenarnya hari ni. Sebab apa kita nak ketengahkan apa yang kita hidangkan buat anda tajuk hari ni. Ada juga yang kata sila-sila lah ketengahkan tajuk ni. Okey, sebab kita di Kedah ni kebanyakannya pernah menyelami apa itu erti kutu
1: ataupun kut.
0: Alhamdulillah, dia kata, ya Allah, alhamdulillah lah, ada juga pakat-pakat tolong. Sebab apa konsep dia tu? Pakat-pakat tolong.
1: Pakat tolong memang pun.
0: Pakat-pakat tolong berhutang. Kita tak boleh lagi kita bagi orang hutang duit kita dulu.
1: Dia ikut cabut nombor lah.
0: Ikut cabut nombor.
1: Kalau nombor satu dapat yang pertama kan. Selalu mak kutu lah yang pertama.
0: Mak kutu yang pertama.
1: Yang hak duk jaga duit tu. Dia lah yang panggil mak kutu. Dia mak selalu kutu. Dapat. Lepas tu kita cabut nombor tiga. Nombor tiga bulan berapa. Itulah. Kata konsep. Siap kalau kita bermain kut ataupun kutu ni.
0: Ya, okey. Ada juga yang main kutu tu lah. Dia sebenarnya kutu ni kalau ikut konsep dia tu memang hebat lah buat kita semua kan. Sebab kita boleh terjemahkan apa yang kita inginkan dengan wang yang kita dapat.
1: Tapi boleh simpan ke Ibas main kutu ni?
0: Dia main kutu ni orang ada tujuan. Macam Ibas kata Wai tadi lah. Macam dikatakan oleh kawan-kawan kita juga. Jom kita nak jenguk apa kata kawan-kawan kita.
1: Jom.
0: Kak Halizah Hashim, alhamdulillah pernah juga main kutu. Dia kata itulah dia dapat membantu antara satu sama lain. Biah-biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak ini. Waalaikumsalam Ibas.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Kedai FM, cerah-cerah selalu. Kita tak main, dia kata. Udah Saha pula katanya. Apa Ibas?
1: Udah Cik Udah Saha, dia kata. Banyak Cik Udah Saha kata ni. Saya dan wife masih main kut ni. Adik-beradik main kut, adik-beradik. Campur dengan anak-anak menantu. Semua jadi 10 orang.
0: 10 orang.
1: Buka tiap-tiap bulan boleh dapat 7 hingga 8 K.
0: Oh, dia pun main banyak lah ni.
1: Ada yang main lebih, dua nama. Tiga nama, empat nama. Itu kan. Macam anak menantu saya main empat nama, Cik Udah Sahar kata.
0: Empat nama.
1: Tu dia kan. Bagus juga main kutu ni. Bolehlah rancang untuk kegunaan.
0: Dia juga yang kata terima kasih juga. Sampai ni. Akhir. Nama dia naik laju terlampau. Laju.
1: Sebab Ismail memang Jafar. Topik ni melaju ni.
0: Roslina Ina, terima kasih. Nur Aini, terima kasih. Nurul dan juga oi, banyak sangat tak dan je nak baca.
1: Kak Long Siti ni.
0: Kak Long Siti,
1: Kak Long Siti dia kata, Kak Long Siti kata dia main kut tapi main cabut mati.
0: Cabut mati. Tak mau cabut lah kalau macam tu.
1: Cabut mati, macam mati cuna.
0: Cabut
1: contoh
0: sedar.
1: Kalau membuat 10 lah.
0: Ya.
1: Oh, dia tak buka hati-hati bulan.
0: Tak mau.
1: Dia pasien tu pada.
0: Pasien tu pun ada.
1: Oh, Bas suka yang cabut mati juga.
0: Oh, cabut mati. Oh, jadi tak mau lah. Jadi nak hidup lagi.
1: Takut mati ke
0: Bas? Saya lah
1: cik. Yang ni kut ni, Kak Rohaya pula kata. Main kutu ni bertahun dah.
0: Tahun dah.
1: Bertahun-tahun dah.
0: Bertahun-tahun dah.
1: Main geng nega cucuak.
0: Oh, geng nega cucuak.
1: Sehari RM10. 10 hari buka sekali dapat RM3,000.
0: Oh, dia.
1: Dengan duit kut ni lah. Dia kata boleh beli motor, kereta, bayar road tax semua.
0: Ah, sama tu. Zam Ahmad 90 salam. Kena nombor last, lamalah nak tunggu. Tapi tak apa dia kata. Ha, lepas habis boleh kat kita, tak payah nak bayar dah. Zam Ahmad kata. Zam Kak Ahmad. Aisyah juga selamat pagi bas. Kak Aisyah ni main lah, tapi tengok waktu hujan tu dia kata nak bayar lah. Kena himpun lah, kita kena beringat sungguh lah kita yang motong ni. Kalau main kutu
1: seriau juga jenis tu no.
0: Takut tak dan nak bayar, garu sampai botak kepala dia kata. Itu yang katakan kutu tu mah. Saya pun biasa main kutu juga mah ni. Tapi saya suka ambil yang last sekali.
1: Tak ada banyak dah.
0: Oh, lagu tu pun ada.
1: Dia macam sama je kat mah.
0: Oh, tak sama dengan dia kata.
1: Sama
0: je. Lah, tak kena bayar.
1: Duk bayar sebelum
0: Hak
1: ni.
0: Hak wai kena bayar. Tak sama.
1: Sama lah. Sama. Tak apalah dia kata okay. Tak sama kan. Nah, ni sebelum kita berhibur kan.
0: Jom.
1: Kita nak dengar Rohaida Aida ni.
0: Rohaida Aida.
1: Saya ni masih main lagi. Saya masih main kutu 20 tahun dah.
0: 20 tahun dah main kutu.
1: Habis sambung. Sebab dia kata kami main dengan orang yang mudah bayar. Tak banyak kena.
0: Oh, yang mudah bayar.
1: Saya kata akan menyantuni di rumah hitam pula.
0: Kalau yang payah bayar?
1: Yang payah bayar memang sekali itulah.
0: Nakal lah kamu ni.
1: Nakal kutip.
0: Nakal-nakal untuk anda bersama dengan
1: Aidan Jebat.
0: Kedai FM.
1: Kebum-kebum selama ni.

0: Ha, lidah tu dia sengaja tak boleh buat bas.
1: Ha.
0: Ha, boleh buat. Boleh buat.
1: Takkan tak tahu kau duduk lama duduk dengan kita. Okey, baik untuk anda. Okay. Kebom-kebom punya kebom-kebom. Jadi kita nak tanya anda juga. Pagi ni, kita nak tahu juga pengalaman anda. Pernah tak main kutu? Kemudian pula bayang berapa seorang. Kita main berapa kan? Berapa orang dalam kumpulan? Itu soalan-soalan lah. Dapat giliran nombor berapa? Nak yang macam mana? Anda boleh bersama dengan kami, okey?
0: Ni Pak Luman Bukit Kuang ni.
1: Dia kata apa?
0: Juga. Dia kata dia buat emoji sedih keluar yang mata setimba.
1: Pasal apa?
0: Sebab dia kata main kutu. Tu, lepas tu kawan dia tak bayang sampai lah.
1: Tu dia.
0: Sampai lah ni tak bayang lagi ni.
1: Ha.
0: Ha tu
1: lah. Lah ni lama mana dah main?
0: Kat 10 tahun dah.
1: 10 tahun sampai lah tak
0: bayang. Dia kata tu yang Pak Long sampai lah tak minggu tu dah.
1: Tu dia lah.
0: Dia trauma.
1: Dia memang trauma betul. Orang yang macam ni yang kadang-kadang boleh memusnahkan orang kata apa harapan kita semua lah.
0: Persahabatan pun mungkin boleh putus.
1: Habis segala.

0: panjang kisah dia ni.
1: Baik. Kisah apa tu?
0: Dia kata Eddie Amin Kutu ni datang tiba-tiba. Mm-hmm. Bila saya nampak sebuah motosikal ni. Mm-hmm. Masa tu tengah top lah. Feeling gila-gila remaja.
1: Ha,
0: saya pula duduk berangai Eddie Roy.
1: Beli motor scram lah.
0: Saya ajakkan kawan Amin Kutu sebab nak beli motor tu. Kami main 4 orang. Seorang 100. Lepas lah orang kata bayar duit muka motor tu.
1: Sungguh-sungguh lepas tu?
0: Lepas tu habis pusingan Kutu 4 orang tu. Kan terus tak main dah Kutu sampai lah. Dia cerita tu dah. Dia main Kutu tak payah duit muka kat motor tu. Motor scrambler tu.
1: Tapi dapat lah.
0: Dapat. Lepas tu tak main dah. Dia kata Kutu dah.
1: Tak main dah. Okay.
0: Bukan tak minat-minat. Dia kata hantar awal sikit ni. Nak pergi hospital lah ni.
1: Okay. Ada lagi Nani G. Weh, macam dengan Nico G pula nama dia kan.
0: Nani apa Ci?
1: Nani G.
0: N-A-N-I-G.
1: Nani G kan.
0: Hebat ni kan.
1: Okay, ingat Nico G. Ini penyanyi tu. Ini Nani G. Dia kata bagi saya Kutu ni memang bagus sangat. Dia kata semua tapi dia nakkan semua ahli tu kena bertanggungjawab. Dia kata apa? Yang pernah masuk, dia kata dia pernah masuk lah 100 sebulan, 10 orang dapat selesai semua dah. Sampailah law ni sampai yang 5,000 dia kata dapat di tangan. Semuanya dah selesai, tinggal satu tu ya. Dan dia juga dengan duit Kutu ni, saya boleh buat tambah rumah, saya boleh beli kenderaan, semua tu boleh. Alhamdulillah, dia kata. Tapi kita kena jaga elok-elok lah persahabatan kita dalam Kutu.
0: Nani G. ZMS.
1: ZMS
0: 5330
1: 5330 Rapapam.
0: Kebum. Dia kata dia pun main juga. Bagus main Kutu ni. Dia kata tengah sesak-sesak. Boleh guna. Macam tu. Lepas tu Mai pendang kini. Dia kata bagus main Kutu ni. Daripada pinjam
1: atau apa nak elok.
0: Tak apa ni tu. Dia baik main Kutu. Dia tak Kutu.
1: Tak ada faedah apa semua.
0: Lepas tu pula Arif Zarul. Family memang main Kutu. Dia satu family main Kutu.
1: Satu family?
0: Dia pun main Kutu family.
1: Family dia apa?
0: Keluarga dia apa ya. Pun okey.
1: Very good.
0: Very the good. Kebum. Lepas tu.
1: Okay.
0: Lepas tu pula Ana Subiha. Pun main Kutu juga. Dia kata Ibas memang ada bagus, dia tak bagus. Dapat awal. Kalau apa dia ni dapat air, kalau kalau kendian banyak penuh tak apa, banyak setengah tak
1: boleh. Takkan dia tak boleh macam tu. Sebab itulah kita awal lagi lafaz kita, niat kita tu kena bagi betul untuk kita main Kutu ni kan. Susah ke senang ke semua wajib kita kena bayar.
0: Ya, masa nak dapat duit tu pun kita ada akad dia betul
1: bang.
0: Bukan ambil
1: hutang duit orang ni.
0: Lepas tu Kak Linda pula, Kak memang nak apa tu? Kak memang nak Kutu ke? Main Kutu dah 10 tahun dah main.
1: Mak Kutu kot.
0: Oh, Kak memang mak Kutu. Dah 10 tahun dah. Main 20 orang. Kena jujur, alhamdulillah kerjasama baik. Tak ambil upah apa pun.
1: Memang Kutu ni tak ada ambil upah apa. Kadang-kadang ada ihsan.
0: Ada korang ambil upah.
1: Tak, kadang-kadang ada ihsan daripada rakan-rakan kita bila dah dapat. Ambil lah untuk abang buat kenuri. Minggu depan beli ayak apa ke. Ala Kutu.
0: Yang macam tu lah kan selalu.
1: Kita pun macam tu juga. Kalau kita dapat, takkan kita tak pergi kat tuan rumah tu kan. Ada jugalah kita bagi
0: sikit-sikit.
1: Habuan ayak.
0: Betul lah.
1: Tak jadi kenuri juga tu kan. Tuan bagi orang makan.
0: Dia macam dengan cabut Kutu kan. Mesti berimpun kat rumah mak Kutu tu.
1: Mak Kutu.
0: Itu pun boleh mengelakkan sekat rahim bas kan?
1: Satu. Itu yang terbaiknya. Yeah. Okey, baik ada lagi. Kemarin dia tak main, hari ni dia main.
0: Siapa dia berada?
1: Mak P. Okey, dia pernah main Kutu dengan kawan-kawan. Dia kata di tempat kerja dia, waktu duduk kerja LPN dulu. Dah ni mana? Dah LPN kan?
0: Tak ada lah.
1: Waktu duduk kerja LPN, duduk tanggung padi dulu. Dia kata. Kelebihan dia, kita ni sebenarnya. Satu, dia kata disiplin,
0: betul?
1: Untuk kita menyimpan.
0: Ya.
1: Yang keduanya, kalau kita simpan sendiri, kadang-kadang dek RM10
0: tersasar,
1: kita tak boleh nak simpan. Okey, bila dah dengan Kutu ni, alhamdulillah kita juga dapat mengumpul duit kita. Macam itulah tabungan kita sebenarnya. Mat Peh. Oh, kerja dia kerja LPN.
0: Apa ni bas? Oh, kerja situ dulu. Pencen aku.
1: Tak tahu kan. LPN. Selamat Mat Peh.
0: Ni juga ni apa lengkuah?
1: Ah, lengkuai.
0: Ah, lengkuai.
1: Dia lengkuai ni ada dua. Saya salah. Satu at lengkuai, satu lagi Pak Long Haji Ahmad lengkuai tu.
0: Pak Long Haji Ahmad lengkuai kot ni. Tak tahu lah lengkuai jugaklah kan. Dia kata saya pernah main kut dengan kawan-kawan pejabat. Pejabat-pejabat ni.
1: Pejabat juga.
0: Ha, kelebihannya kita disiplin. Disiplin juga dia pun.
1: Disiplin juga.
0: Ha, tapi dia main kut ni 50 ha, seorang.
1: Oh, main 50 seorang jadilah
0: dia,
1: tu.
0: Sebab dia baru nak mula.
1: Ha.
0: Ha, dengar kata Ibas nak buat topik.

0: ni kan. Terus dia ajak kawan-kawan dia main. Bagi. Tapi RM50 dulu dia nak try. Cuma, dia percaya ke tak kawan-kawan hak duk berimpun tu dia kata.
1: Dah kalau kata lama-lama takkan tak pernah aku tak tahu apa langsung kau buat kutu ni kan.
0: Tak dia tak minta langsung buat ni dia kata. Ha. Ha, duit kepuk lah tapi dia nak rasa juga ah kata apa pengalaman juga. Main kutu tu.
1: Oh gitu.
0: Mengikut tu.
1: Okey Mak Bon, macam-macam kutu dah tau. Kutu duit, kutu periuk ada, kutu mesin basuh pun ada. Kak Not pula salam.
0: Macam-macam Kak kutu periuk.
1: Kak Not dia kata dia tak main kutu duit, dia main kutu barang dia kata, almari dan sebagainya. Ada juga.
0: Ada.
1: Ha, kemudian ada lagi siapa pula? Sat lagi lah kita tengok lagi.
0: Sat lagi banyak ni, meriah banyak. Meriah ni.
1: Sat okay, baca kutu pula, punya kutu.
0: Ha, gatai kepala.
1: Jangan khianati aku.
0: Ha, hak tu tak boleh nah.
1: Selepas
0: syok-syok juga.
1: Damelo.

0: Boom kaboom. Okay, jom nak sambung balik.
1: Ya, kita nak sambung balik bab kutu. K-U-T-U. Kutu.
0: Okay.
1: Aneman kata ni, ha? Dulu dia kata, saya dengan anak mula kerja. Dia pun muda lagi masa tu. Dia main kut.
0: Main kut.
1: Kat media sosial tiba-tiba ramai tak dapat. Dia pula tak perasan. Lepas tu tengok-tengok grup tu, dia kata owner tu macam tak, macam percaya.
0: Ya.
1: Rupa-rupanya owner tu, Allah, nampak macam warak semua kan. Tiba-tiba kira dia tak dapat. Dia tengok grup pun semua dah hilang habis dah. Semua pakat tuntut duit. Lepas tu anak saya minta macam-macam alasan dia bagi. Bila kau tak dapat apa semua. Lepas tu dia keluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Aduhai. Itulah pengalaman dan juga sampai lah tak main dah. Dia habakkan anak dia jangan main dah, risau. Tu.
0: Okey, ada juga yang kata di sini ya. Siapa pula yang kata di sini? Alhamdulillah lah dengan kutu user tak letak nama. User 878588. Okey, tak apa, dia kata dengan adanya kutu ni.
1: Ini kutu rotek tu.
0: Hak tu sat lagi, hak tu dah kalih ni. Kita kalih balik sikit. Kak Melo 123, salam Ibas, masa kerja kilang main kut pinggan mangkuk, dia kata. Periuk duit sebulan dua kali. Oh, sebulan dua kali
1: dapat.
0: Dapat.
1: Memang ada juga pasien tu.
0: Okey, seterusnya pula ada lagi ni. Siapa ni Bas? Kak Na ada kata main kutu gula kopi.
1: Hak tu pada juga kan Mas.
0: No, macam-macam nak main kutu ni lah. Macam pakat lah juga dia kata. Tapi istilah kata pakatan. Tapi ni main kutu gula kopi. Ada susu 1 tin, gula 3 beg, kopi 2 beg, minyak 2 beg. Semua tu.
1: Kata barang-barang keperluan lah ni. Keperluan asas.
0: Untuk kenuri lah ni. 50 orang dia kata. Jenuh. 50. 100 beg minyak. 150 gula dah campur sekali semua kan. Oh, bagus juga macam tu lah.
1: Oh, tak pernah tahu pula tu ada
0: kat no. Kat no. Bagus. Kalau seorang. Contoh seorang Bas. Dia bagi 1 tin susu. Macam Kak Noh kata. Lagi 3 beg gula. 3 kilo gula. 2 kopi, 2 beg kopi, 3 beg minyak masak. Kalau 50 orang masuk, 150 beg minyak masak. Kemudian pula kopi, gula pula 150 kilo gula. Memang bagus.
1: Tapi bagus juga macam tu, meringankan beban juga.
0: Meringankan
1: macam tu
0: beban.
1: Bagus lah. Kak Noh. Kak Siti Paya Pahlawan. Dia kata Loni main kutu tak apa dah, ada QR. Senang, tak payah nak pegang-pegang duit dah. Dari dulu sampai lah kak jadi ketua kutu.
0: QR
1: sahaja sekarang.
0: Siti Flower 75, saya main kutu sebulan 400. Ibas,
1: Sebulan
0: 400.
1: Ya Allah, dapat
0: 4,000. Dapat 8,000.
1: Dia dua nama.
0: Dua kali ganda. Makna kata banyak lah ya.
1: Ardi.
0: Ardi mana?
1: 5630.
0: 5630.
1: Dia kata main kutu ni pasal nak jumpa kawan-kawannya.
0: Apa kutu RM5 ke RM10?
1: Tak tahu, dia tak tulis.
0: Kesian tuan rumah bancuh hayang.
1: Dia kata jumpa, nak jumpa kawan. Syuk. Sebab kalau dapat, dia kata boleh belanja makan. Best lah.
0: Best.
1: Itu cara dia. Kak Natra Sanglang pun main kutu barang dapur. Betul lah. Tadi tu sama macam Kak Noh. Lepas tu pula Anaman ni. Dia kata dia main kira musim padi.
0: Kut musim padi memang ada. Kalau GE ada ingat juga. Kut musim padi kan. Bila musim
1: ikut
0: padi.
1: Ikut musim kan.
0: Cabut.
1: Ikut semusim.
0: Kut musim.
1: Dapat kata tu dia. Main kutu ni beli periuk besar-besar. Apa semua. Lepas tu pula ada juga main kut mah. Orang tua suka lah dia tahu kan.
0: Kumai harga tu yang payah tu.
1: Tu payah sikit dia tahu. Kalau nak cerita sampai lupa nak abang nama.
0: Abang nama.
1: Kak Anaman buat cepat tak.
0: Bahasa ni siapa pula rakan kita ni. DSP ayak baru ada putus dari kemarin. Tak apa dia berpasar di sana. Macam kita baca berita tadi. Siti Pulau juga nak tambah buat rumah bagi siap. Dia kata tuin main kutu. Alhamdulillah jangan duk kata lah main kutu ni tak boleh. Dia kata harus tau. Sebab nak tolong antara satu sama lain. Tapi jangan duk mengecoh. Kalau main kutu Kak Siti Flower 75. Zainul Fitri juga join. Ada lagi Bas?
1: Semua ni Kak Iyah.
0: Kak Iyah mana?
1: Kak Iyah dia tulis Kak Iyah.
0: Kak Iyah kaya-kaya tu ke?
1: Hak tepi rumah apa tu. Abang Seman.
0: Abang Seman, okay.
1: Kak pun kutu satu rumah 8 nama main.
0: Main
1: seminggu sekali cabut. Seorang RM20.
0: Seorang RM20. Main dalam rumah apa?
1: 8 orang.
0: Berapa anak beranak yang ada ramai tu?
1: 8 nama.
0: Duduk kat 8 nama.
1: Ha.
0: Oh.
1: Ada pula beranak? Tak tahulah tapi seorang RM20. Kira lah sendiri.
0: Okey, Kak Not tadi, Kak Not tadi.
1: Kak Not kata apa?
0: Kak Not kata tadi dia main apa? Kutu rotek kereta.
1: Sopo dengan Mak Bon.
0: Sopo dengan Mak Bon main kutu rotek kereta juga.
1: Ha, Mak Bon pun sama.
0: Oh.
1: Bagus juga noh.
0: Cari.
1: Hang dapat bulan berapa kan?
0: Ha, dah rotek hang tu tamat bulan berapa?
1: Ha,
0: cakap jalan hang tu.
1: Kata bulan 6.
0: Bulan 6.
1: Nak ambil bulan 6.
0: Ha, nak ambil bulan 6.
1: Ambil bulan 5 lah kan?
0: Ha, ambil bulan 5. Boleh juga punya tu, ambil bulan 6 pun boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Ha, hang mau berapa bulan 6 juga? Ha, 226. Oh, mana boleh lagu tu tiap bulan nak teruk kita.
1: Ha. Aduh, chef Oli.
0: Chef Oli.
1: Saya pun main kut juga banyak membantu kesesakan ekonomi. Hamba Allah, saya pernah main kutu 5 tahun lepas. Saya kalah last sekali dapat.
0: Last
1: kena?
0: Ha?
1: Ken.
0: Ken. Kena ken boleh gagah, kena ken cerita.
1: Aduh.
0: Old daddy main kutu kalau dapat awal lepas tu jenuh duk bayar kat orang lah. Old daddy dia kata nak buat macam mana abang? Dah kita ambil. Mau kalau kita tak ambil.
1: Kak K.
0: Kak K.
1: Kutu berah pun main.
0: Kutu berah pun main. Okay, sampai dalam berah ada kutu memang betul. Lah kutu Pak Ngahmi. Terima kasih lah. Banyak
1: terima
0: lagi
1: rakan-rakan saya. Kita sambung pukul 9 pagi nanti. Nah?
0: Okey. Jom kita layan.
1: Jom kita layan apa tu?
0: Bak Serumpun Sumpah Janji Berdua.
1: Berdua. Jom kita layan lagu ni. Kebum.
0: Okey, 9 pagi kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Lepas tu kembali bersama dengan Ibadah Timnas 10.
0: Hashtag Rancak
1: Berbisa.

0: #OffDeep610 #RancakBerbisa.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Semangat kejiranan perlu dipupuk dalam kalangan penduduk setempat dalam era globalisasi ini. Sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tidak mempedulikan orang lain semakin menebal. Seperti kata pepatah, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Jika hal ini dibiarkan, semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Alhamdulillah.
1: Penyiaran Jakim.
2: Dan juga untuk anda semua, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Ibas di jam yang terakhir, Ibas.
0: Yes, di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa. Okey, salam Mordi Rosu juga untuk anda semua. InsyaAllah selepas ini kita akan sambut. Dan banyaklah surau-surau dan juga masjid yang akan menganjurkan forum ceramah berkenaan dengan Maulid Rasul, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mula perjalanan Nabi kan sampailah ke wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar cerita macam tu, tambah pula cerita yang kita selalulah kita terasa nak dengar sangat, cerita berkenaan dengan Nabi ni kan, perjalanan Nabi dalam Isra wal Mi'raj. Banyaklah kisah-kisahnya. Isra' satu, Mi'raj satu kan, macam-macam ditunjukkan di situ. Kita saja yang rasa tak nampak, kita seronok dengar cerita ustaz-ustaz, tok-tok guru kita cerita kan. Tapi kita tak ambil apa teladan daripada apa yang telah pun diketahui oleh kita semua berkenaan kau tersebut kan.
2: Itu dia. Sebab sedikit berkait dengan Maulidur Rasul kan, akan disambut pada 25 Ogos nanti 2026 Selasa, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: Okey, jom sama-sama dengan kami, okey? Hari ni kita santai sampai ke 6:12. Okey.
1: 6 sampai 12 malam. Kita 12 tengah hari je, Bas.
0: Kita masuk balik lah. 6:12 tengah hari, insyaAllah lah. Tadi Siti Zed sat lagi, dia resat lah, dia kata. Okey,
1: dia masuk 1 dan 2 petang.
0: 1 dan 2 petang. Apa yang Bas nak cerita tadi?
1: Bas nak cerita lah sebab kita ni seorang yang jujur, kan?
0: Seorang yang jujur.
1: Sebab tu lah kita kena belajar butakan mata, Bas.
0: Butakan mata. Pegakkan telinga.
1: Ha, pandai.
0: Okey.
1: Lagi? Ha, lepas mata, telinga apa tu? Bisukan mulut. Setiap kali orang bercerita buruk mengenai kita, Ibas. Ataupun untuk kita semua, bukan Ibas aja, semua yang duk dengar ni. Perlu nak kata apa-apa. Jangan kita kata apa-apa, kan, jangan duk balas balik.
0: Big boom, kebum, kebum. Okey.
1: Kita balas dengan doa.
0: Kalau orang kata kat kita tu, ungkapan yang kita boleh kata, alhamdulillah. Oh, sakit hati tu orang kata aku tu.
1: Bila orang kata
0: Tuhan ni pun, alhamdulillah. Oi.
1: Alhamdulillah.
0: Dua kali alhamdulillah tak lagi.
1: Dia pun tak kata apa.
0: Berselera tak pun.
1: Sebab itulah kita kena balas dengan doa.
0: Doa ya. Buat elok-elok lah.
1: Kata, ya Allah Tuhanku, janganlah bagi jadi aku serupa dia. Orang kata kat aku, kan. Kita doa, jangan kita jadi macam dia.
0: Dan
1: juga kita doa bagi dia pun berubah, kan. Berubah jadi yang baik. Dia baik dah, tapi jadi yang lebih baik lagi.
0: Nak macam tu ah. Memanglah kita ni siapa yang tak mahu jadi baik, kan. Kita ni kalau boleh semua nak jadi ustaz, ustazah. Dalam apa keadaan sekalipun, itulah kita ni kena, orang kata, jalan tengok ke depan ke ataupun tunduk ke bawah.
1: Tunduk ke bawah, tengok depan, kadang-kadang sesekali tolehlah ke belakang.
0: Sesekali kena tengok juga ke belakang.
1: Kena tengok.
0: Itu semua. Okey, baik, untuk anda, apa yang kita nak katakan di sini, kita berehat sebentar daripada kita memperkatakan soal-soal yang duniawi. Kita ingat semula duniawi. Tentang ukhrawi.
1: Memang macam tu lah, kan?
0: Jadi sementara di duniawi juga kita nak cerita jugalah.
1: Kita duduk di dunia,
0: dunia kena dapat.
1: Kena orang
0: berasa.
1: Orang kata apa, Ibas? Kalau orang kerja ni kena ingat hidup 1,000 tahun kat dunia ni.
0: Macam hidup 1,000 tahun. Kena
1: kalau amat sungguh. Ibadat ni macam nak mati esok, nak meninggal esok.
0: Tu dia ustazah, oi. Bagus macam tu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, alhamdulillah. Baik, untuk sekali lagi kepada anda yang bersama dengan kita juga, kita ucapkan tahniah jugalah untuk kontingen Negeri Kedah Darul Aman bagi Sukan Sukma kali ini yang berlangsung di Selangor. Dan kita tengok pungutan pingat setakat apa yang ada di hadapan kita. Kalau tengok setakat 2 petang 16 Ogos ada yang pas yang lagi terkini.
1: Yang latest.
0: Okey, yang latest, okey.
1: Yang dikemas kini. 17 Ogos, 9:29 tadi.
0: Okey.
1: Baru sebentar tadi, kan?
0: Ya, silakan.
1: Selangor masih lagi mengungguli kata carta pungutan emas ni dengan 28 jumlah pungutan pingat.
0: Okey.
1: 11 emas, 9 perak, 8 gangsa. Diikuti Terengganu 10 emas, 15 perak, 6 gangsa. Keseluruhan pingat 31 dan tempat ketiga wilayah Persekutuan 798 menjadikan keseluruhan pingat 24 pingat. Manakala Kedah Darul Aman di kedudukan yang ke
0: 11. Masih lagi 11 ya.
1: Masih lagi 11.
0: Okey, jadi kita tengok jugalah.
1: Sokonglah pasukan anda.
0: Yang mana ada lagi kita tengok acara-acara yang mampu untuk kita memperoleh pingat. Sama-sama kita tunggu jugalah. Sebab apa, kita tengok target kita kali ini, sasaran kita untuk pingat emas berapa butir untuk kali ini dan ataupun untuk keseluruhan pingat nanti. Sama-sama kita akan kongsikan bersama dengan anda. Apapun, kebung-kebung boleh?
1: Tak ada pula gedi-gedi.
0: Big boom ya.
1: Ini kebum-kebum lah. Untuk anda semua di Kedah FM.
0: Mesra.
1: Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Terus setia bersama DJ Bang.

0: Okey, baik untuk anda masuk kembali kami pagi ini bersama dengan anda di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Ya, terus bersama DJ Ibas sebenarnya tu. Okey, kita nak kongsi sikit lah mengenai dengan anda, mengenai dengan skop semangat asas Rahma ni, Sarah.
0: Okey, Sarah.
1: Nah, bukan My Sarah, bukan Sarah Suhairi, tidak.
0: Yes.
1: Ini Sarah, sumbangan asas Rahma Sarah. Kan, yang dah pun keluar di kaca TV anda, di corong-corong radio dan sebagainya, apa ni, cadangan perluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein segar bagi membantu meningkatkan akses rakyat kepada pemakanan lebih sihat ni, Bas. Makna kata dulu Sarah ni dia boleh beli bahan-bahan kering je kan,
0: ya,
1: beras, minyak, macam tu lah lebih kurang kan. Tapi
0: kemudian,
1: ni diperluas tu, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, berkata cadangan nak perluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat macam buah, sayur, protein dan sebagainya tu dipersetujui pada mesyuarat jawatankuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL. Kata langkah tu pentinglah supaya bantuan kerajaan bukan saja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah mendorong akses kepada makanan yang lebih berkhasiat.
0: Okey, itu berkenaan dengan
1: Sarah.
0: Sarah. Bakul gitu. Bakul Sarah kan.
1: Kita rasa macam kecil tadi, Bas.
0: Tak rasa kecil.
1: Bas, saya rasa kecil. Ibas ni lah.
0: Okay, okay, okay.
1: Setengah orang bukan
0: setengah,
1: kata Ibas.
0: Okay, ha?
1: Setengah orang tu dia rasa macam sikit kan, bagi yang ada. Tapi bagi yang tak ada, besar. Orang kata jumlah tu. Boleh pergi beli beras kan, 10 kilo boleh beli 30 kilo. Dengan duit yang ada tu kan, kadang-kadang beli 20 kilo minyak apa semua tu, tepung, gula, benda-benda tu. Makna kata, is memberi kesan lah kepada rancah kehidupan kita lah.
0: Yeah.
1: Rancah kehidupan kita.
0: Alhamdulillah, tahniah untuk anda yang dapat Sarah setiap bulan, okey? Dapatlah beli beras, kemudian dia perluas pula untuk
1: sayur,
0: mandian kan, sabun boleh beli waktu tu, nak beli lagi apa lagi, boleh lah beli. Kemudian pula diperluaskan lagi pula makanan, sayur, sayuran dan sebagainya. Okey,
1: alhamdulillah.
0: Okey, untuk anda itu selesai sudah anda mendapat Sarah dengan bakul makanan yang dibawa balik itu, alhamdulillah. Oi, banyaknya, bersyukur. Tapi jangan pula kita bagi kad pengenalan kita untuk orang lain beli barangan
1: sesuka hati kan. Dia
0: salah
1: pula. Dia beli macam dia. Tu tak
0: ada.
1: Boleh macam tu. Ada juga kes-kes macam
0: ada
1: tu.
0: Ada tau. Dah kena dah tindakan. Tapi itulah, kita beringatlah hati-hati semua, sebab apa benda tu kerajaan bagi untuk kita seisi keluarga kita
1: untuk meringankan beban kan.
0: Ya, untuk membantu seisi keluarga kita.
1: Tapi kita pula salah guna.
0: Salah guna. Dah
1: tak
0: ada
1: boleh.
0: Semua
1: no,
0: dah.
1: No, no, no.
0: Dah kata ada semua dah. Dia kata tak apalah, tak maulah nak duit pula. 100 okey, ambil 70 ha. Gitu tak boleh tau macam tu.
1: Tak boleh.
0: Okey, itu berkenaan Sarah. Sekali lagi ada pula sumbangan tunai rahmah yang dikabarkan ada yang dah dapat.
1: Ada yang masih lagi kerok dari tepuk dan tak dapat lagi 30 kali dah pi ATM mesin ni. Sampai nak terkeluar butang-butang.
0: Tak pernah kata apa yang tu kan. Tapi sabar Sat.
1: Aduh, sabar Sat. Dia secara berperingkat.
0: Yang pernah dapat memang dapat lah, InsyaAllah.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau tak dapat juga tu, nanti kita berhubung dengan LHDN lah.
1: Semuanya untuk anda di Kedai FM.
0: Bunga-bunga cinta.
1: Syok lagu ni. Jom nyanyi sama-sama.
0: Jom.
1: Kedai FM.

0: Okey, sampai-sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Berbaki lebih kurang 8 minit 2 saat saja lagi untuk pengakhiran tugasan kami pagi ini. Sebelum Siti Zaidah, Siti Zaid akan muncul insyaAllah dalam interaktif 10-2.
1: Ya, terima kasih Syarifah Nati dan juga Suhaimi memberikan siaran yang terbaik buat Ibas hari ini kan?
0: Mi Jobot.
1: Nah, kebom-kebom.
0: Kebom-kebom gitu.
1: Sikit-sikit.
0: Kebom-kebom.
1: Kebom-kebom.
0: Okay,
1: yang tu tak hati ya. Okay, dan juga sikit lah sebelum kita mengakhiri tugasan kita Ibas, kita kena belajar ataupun kata belajar memahami lah. Kita kena belajar memahami hati, merapatkan hubungan dan juga membina kedamaian.
0: Yes.
1: Macam mana nak tips nak memahami orang? Macam mana tips nak memahami orang?
0: Nak memahami. Okay, kita tunggu dengar sajalah.
1: Tips nak memahami orang, kita kena dengar apa yang orang nak cakap. Bila orang cerita, dengar. Jangan duk main telefon lah apa semua.
0: Jangan.
1: Lepas tu kita kena ada sifat empati. Sebab simpati dan sebagainya tu, okay? Lepas tu pula kita kena hormati. Hormati pendapat orang, okay? Dan juga jangan buat muka bila orang cakap. Lepas tu kita kena memahami. Dan akhir sekali kita kena sabar.
0: Okey, baik, itu cerita dia. Tutip
1: untuk semua untuk memahami orang, Ibas.
0: Nak memahami orang. Ada juga, tak apa, poin satu lagi tu. Okey, untuk anda, senangnya berkenaan dengan pembayaran Fasa 3 STR 2026 ni bermula 15 Ogos. Bila 15 Ogos tu ramai-ramai pakai dah tengok dah telefon. Dah semak dah tengok. Dah ada ke belum? Masuk ke belum, kan? Bila dah masuk, Alhamdulillah. Itulah yang kita katakan, ramai duk jusu, duk beretuk. Sebab apa? Nak pergi tekan tengok.
1: Nak tengok masuk lagi.
0: Ada duit ke tak ada duit?
1: Dah siap ke belum?
0: Okey, Alhamdulillah. Bila dah dapat tu, Alhamdulillah katanya. Ya. Okey, selamatlah berbelanja untuk anda. Tambahan pula dengan bakul sara kita tu. Alhamdulillah.
1: Berbelanjalah dengan berhemah kan. Anggap-anggap dahulukan yang perlu.
0: Dahulukan yang perlu.
1: Penting,
0: yang penting.
1: Yang tak apa penting tu, kita kemudian-kemudian kan. Kendian-kendian kan.
0: Ya, istiar ni sebenarnya kita ibaratkan macam payung ketika hujan lah. Payung ni bukan maksud hujan akan berhenti selamanya. Tapi dia ni membantu kita tau untuk berteduh seketika. Ketika hujan sedang turun, tak basah lah baju kita tu. Begitulah juga dengan bantuan yang kita terima ni kan, Bas. Dia boleh menjadi ruang untuk kita tarik nafas. Lega lah ada juga pengambil
1: bibir jolok kan?
0: Tu pengambil nafas
1: tarik embus
0: meringankan beban kita, keperluan harian dan juga membantu keluarga kita ya, melalui waktu-waktu yang kadang-kadang mencabar tau. Orang setengah orang dia tak terasa benda ni, setengah keluarga kita terasa tau. Kita bersyukur dengan sangat dengan apa yang kita dapat. Alhamdulillah. Okay, jomlah.
1: Okay, jomlah. Ibas pun nak mengundur diri dahulu.
0: Kendok diri kan, mengundur diri.
1: Kendok tak mahu. Kita nak undur.
0: Undur.
1: Kita nak reverse. Kita
0: mundur.
1: Kita nak mundur. Kita nak luncur.
0: Luncur lah ni, luncur. Luncur lagi.
1: Okay, jaga diri semua. Senyum-senyum selalu. Jumpa Ibas hari Khamis nanti.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan di segmen yang kedua dah kita sekarang ini, Interaktif 102, bertemankan suara ini Siti Zahda Osman. Siti Zak akan bersama dengan anda detikkan ini sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya, 4 jam berikutnya. Dan hari ini jom sama-sama kita renungkan di mana hidup ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Kadangkala kita diuji dengan penat, kadangkala diuji dengan sesuatu yang mengecewakan. Namun untuk itu, jangan pernah kita berhenti untuk kita berbuat baik dan sentiasalah berdoa, berusaha. InsyaAllah ya, di setiap kesabaran kita akan menemukan kita dengan ketenangan yang sebenar. Jadi kekal tenang dan laluilah kehidupan kita dengan usaha, doa dan tawakal. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Jom kekal setia lagi bersama dengan Siti Zak, Interaktif 102, Rancak Serata-Rata. Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami waktu ini. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dikelilingi dengan orang-orang yang tersayang ada di sekeliling kita. Ha, yang ada anak ramai tu lagilah seronoknya kan. Yang ada anak-anak ramai ni pun kadang-kadang timbul juga masalah ya. Kita nampak macam wah bahagianya. Tapi kadang tu kalau tanya si anak ni, dia kata mak pilih kasih. Oh, jangan macam tu lah. Jangan bandingkan anak-anak kita. Ha, yang ni pandai akademik, yang ni tak berapa pandai. Ha, kalau nak bandingkan macam mana pun jangan cakap depan-depan mereka. Zaman sekarang ni kalau tak pandai akademik tu bukan satu masalah yang besar. Dulu ya, kalau dulu ada orang cakap kalau tak pandai akademik susah nak berjaya, susah nak dapat kerja. Jadi kita pun percaya. Dan kadang tu timbul pula rasa takut kalau anak kita tak masuk universiti, gelap masa depan dia. Tapi lah ni dah ada ramai kita tengok sekarang ni anak muda yang bangkit dengan skill yang ada pada diri mereka sendiri. Bukan kata bernasib baik apa dah. Mereka konsisten, mereka belajar, mereka buat, mereka jatuh, mereka bangun dan buat lagi. Itu remaja-remaja sekarang, anak-anak muda sekarang. Okey, akademik tu ya satu jalan, satu pengetahuan. Kalau tak pergi belajar pun tak boleh, kena juga ada pengetahuan. Skill ataupun kemahiran boleh jadi tiket hidup kalau diusahakan dengan bersungguh-sungguh sekarang ini. Yang penting jangan padamkan harapan, sebab masa depan bukan milik siapa-siapa yang cepat pandai. Belajarlah bersungguh-sungguh, dapatkan kemahiran apa jua bidang ya. Jadi peranan sebagai ibu bapa hari ini bukan kita paksa anak ikut jalan kita, tapi kita jadi orang yang pertama untuk kita kenal dia, faham dia dan percaya bahawa anak kita boleh melakukan apa saja mengikut kemahiran yang ada pada dirinya. Yang penting kita support sungguh-sungguh ya, bukan kita condemn anak kita. Okey, semoga yang terbaik untuk anda dan juga untuk anak-anak belia remaja kita. Teruskan pembelajaran anda. Kalau kita gagal di bidang akademik, bukan bererti titik noktahnya di situ, tapi dengan kemahiran yang kita ada, insya-Allah kita boleh maju lagi ke depan. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok.
2: Biarkan jahat, aku tuh cinta berdebar.
0: Sempoi dan Syok.
3: Kedah FM. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
6: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
7: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
8: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.

Kedah FM Mesra Harmoni, alhamdulillah bersiaran bersama dengan kami 18 jam sehari. Semoga semuanya yang terbaik anda perolehi daripada kami di Kedah FM ini. Okey, indah berseri bunga melati tumbuh subur di tepi laman, kibar bendera sepenuh hati semarak merdeka sepanjang zaman. Jadi hari ini jom sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dengan cara kita kibarkan jalur gemilang di mana sahaja. Tak kiralah jalur gemilang yang kecil ke yang besar ke, di mana setiap bendera yang kita kibarkan itu membawa mesej bahawa kita ini bangga menjadi rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan aman, makmur dan harmoni. Jom sama-sama kita hidupkan semangat patriotisme bersama-sama untuk kita sambut Hari Kebangsaan Negara yang bakal kita raikan pada 31 Ogos nanti. Okey, setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
0: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax.

Terima kasih untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM ya. Okey, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang telah pun Siti Z siarkan untuk hiburan kita bersama. Yang duduk menung-menung seorang-seorang tu pasal apa? Merajuk ke macam mana? Ataupun tak ada orang yang nak bercakap dengan kita, tak ada orang nak bersembang dengan kita. Ataupun kita dah pergi bersembang dengan orang, lepas tu orang buat tak tahu je dekat kita. Tak apalah, perkara yang terbaik, kita larikan diri. Bawa diri ya. Okey, ada beberapa tips lah yang Siti Z nak kongsikan ya. Tanda-tanda seseorang yang mungkin bosan ataupun boring lah, dia tak nak bercakap dengan kita. Okey, antara tanda-tandanya apabila kita bercakap dengan seseorang, dia memberikan jawapan yang pendek. Kalau kita tanya dia panjang ni, dia jawab pendek aja. Ha, sepatah-sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah, tak ada huraian apapun. Contoh dia kata okey, ataupun dia kata tak tahu, macam tu. Ataupun langsung tak keluar patah perkataan, cuma kata tu tanda memang dia boring dengan kita. Ataupun masa kita bercakap tu kurang eye contact, dia tak mau nak tengok kita, duk tengok telefon, sat-sat tengok jam, sat-sat tengok keliling kiri kanan. Lepas tu kerja duk menguap, duk menguap sedia ni walaupun tak mengantuk, dan dia bagi respon lambat. Dan kalau kita sembang dengan dia, lambat je respon, macam layan tak layan, nak tak nak. Dan dia suka tukar topik ataupun cuba nak habiskan perbualan sembang-sembang tu dengan cepat. Ataupun dia bagi alasan lah. Okey, dia kata nak kena pi dah ni, ada mesyuarat ni, ada orang tunggu ni, janji waktu ni, waktu ni, padahal tak ada pun. Dia tak tanya balik ataupun tak sambung cerita. Orang kata tak ada usaha langsung lah nak terus sembang dengan kita tu, tak ada. Dia kira nak putih sembang tu. Duk tengok jam, duk periksa telefon, tak ada pun nak tengok pun. Duk tengok dalam galeri gambar-gambar gitu je. Dia jadi tak fokus. Tu maknanya dia tak minat untuk bersembang dengan kita. Ataupun lagi teruk lagi, badan dia menghadap ke arah lain, tak menghadap kita. Tak selari lah dengan arah kita ni. Kita duk sembang dengan dia, dia duk paling kot lain. Duk pusing kot lain. Nada suara dia pula macam orang tak bertenaga, macam tak makan nasi seminggu. Tu tanda-tanda dia tak suka nak bersembang dengan kita. Jadi kalau dah ada tanda-tanda tu, lebih baik tak payahlah kita duk sambung cerita, duk sambung sembang ke apa lagi. Kita habaklah kat dia, minta maaf lah ganggu, tak apalah, jom saya nak pi buat kerja saya dulu. Ataupun tak apalah, saya pi dulu no, jumpa lagi. Kata macam tu, kita pi. Dan lepas tu tak payah duk cari dah. Kan dah kita tahu dah dia tak suka nak sembang kita, buat apa duk gagah duk tunggu, betul tak? Okey, tak payah duk gagah tunggu. Mai dengar kami di 97.5 Siti Z ada kat sini untuk nak hiburkan hampa semua. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom kekal setia bersama dengan kami Kedah FM.

0: kasih memilih Kerja FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Radio Misteri Kedai.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedai FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Hari ini mungkin anda tak bekerja, terpaksa ambil cuti sakit, terpaksa ambil MC sebab tak sihat. Mula si adik tak sihat, lepas tu melarat pi abang tak sihat, lepas tu suami pula tak sihat. Habis satu keluarga tak sihat, pakat demam habis. Tak apalah, ambil cuti, ambil MC, rehat betul-betul, duduk rumah, makan ubat dan minum air yang secukupnya. Minum air ni bukan minum air berwarna apa dak, minum air kosong. Minum air kosong banyak. Kalau tak lalu nak minum air yang sejuk tu, minum air secara suam. Air suam ni kalau kita minum dia akan rasa sedap je, tekak yang kering pun rasa macam sedap je tekak kita kan. Jadi masa demam ni lah badan kita hilang banyak air dengan cepat sebab badan kita panas. Jadi bila tak cukup air, suhu badan kita pun dia susah nak turun. Jadi kepala kita pun duk jadi berat, mai jadi sakit kepala dan macam-macam. Imun badan kita pun jadi lemah. Jadi sebenarnya kalau kita minum air ni bantu untuk nak sejukkan badan kita secara semula jadi. Boleh untuk lancarkan perjalanan darah dan juga bantu kita dapatkan balik sel-sel imun badan kita untuk lawan jangkitan kuman. Sebab kalau demam ni macam-macam lah. Pergi jumpa doktor, sekejap doktor kata jangkitan kuman ni. Dia bagi ubat, balik makan, lepas tu minum air banyak lah. Okey, tips kalau nak minum air ni, minum air kosong, bukan air manis. Bukan air manis. Dan juga kalau tak lalu nak minum air dengan banyak, semua orang dia tak lalu tau. Nak minum air masak banyak-banyak dia tak lalu. Jadi bolehlah cuba sup. Sup ni kita buat bagi jernih-jernih tu, kurang minyak dan sebagainya. Ataupun boleh minum air nyok. Air nyok ataupun air isotonik ke, tanpa gula tambahan. Kalau beli air nyok tu, jangan duk suruh dia bubur gula ke apa. Biar kita ambil yang pure, yang original tu. Minum sikit-sikit tapi kerak tak apa. Jangan tunggu kita dahaga baru kita nak minum. Itu tak mau nak. Minum selalu tak apa. InsyaAllah badan kita akan pulih balik kan. Itulah kehebatan kalau kita minum air sejuk ataupun air mineral ke apa ke. Janji air kosong bukan air manis nah. Okey, jaga diri baik-baik kalau ada di antara anda yang tak sihat hari ini. Moga kembali sihat sempurna insyaAllah. Okey, jom terus jaya lagi bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

Terima kasih menjadikan Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Macam mana hari ini, dah kibarkan jalur gemilang ke belum? Kita dah masuk bulan kemerdekaan. Jadi sama-samalah ya, kita zahirkan semangat patriotik dalam diri kita untuk sama-sama kita raikan Hari Kemerdekaan Negara yang bakal menjelma 31 Ogos nanti. Okeylah, sebagai rakyat Malaysia, kita sebenarnya menjadi tanggungjawab kita lah ya untuk sama-sama kita faham dan juga hargai asas-asas penting yang membentuk jati diri negara itu sendiri. Kita semai semangat patriotisme dan cintakan tanah air. Kita memahami dan kita mendalami elemen-elemen utama kenegaraan. Apa dia tu? Jadi hari ini kita ceritalah kepada anak-anak kita ya tentang Perlembagaan Malaysia, tentang lagu kebangsaan negara kita, Negaraku, tentang rukun negara kita, Jata Negara, Bendera Malaysia, dan bunga kebangsaan, bunga raya tu. Kau boleh bawa bunga raya tu tunjuk kat anak kita. Mereka sebut bunga raya, mereka tahu, tapi bunga raya sendiri mereka tak kenal. Jadi kefahaman-kefahaman yang macam ni dan juga simbol ataupun nilai yang penting untuk kita lahirkan warga negara yang berpengetahuan, berintegriti dan juga berjiwa patriotik. InsyaAllah ya, seiring dengan hasrat Malaysia Madani sendiri untuk tekankan pembinaan masyarakat yang berasaskan ilmu, berasaskan adab dan juga kasih sayang. Kerana apa? Kerana sebuah negara yang hebat lahirnya daripada rakyat yang tahu menghargai sejarah negaranya tersendiri. Jadi hari ini, ayolah sama-sama kita semarakkan jiwa merdeka kita dengan penuh rasa bangga dan juga bermaruah dengan kibarkan jalur gemilang. Jom mulakan hari ini. Terus dia bersama dengan kami, Kedai FM.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
4: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
3: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
4: Bersama kita, raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: Interaktif 10.2 #RancakSeratarata.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari.
2: Berita Kedah FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Polis daerah Kota Star melaksanakan fitik perdana perangi Aedes di perumahan kolam air IPD Kota Star sebagai langkah proaktif susulan 3 kes denggi yang melibatkan penghuni perumahan berkenaan. Program melibatkan pegawai kanan dan anggota polis, pegawai awam serta penghuni perumahan kolam air dengan tumpuan kepada pembersihan kawasan sekitar blok Bakawali dan blok Angsana serta menghapuskan tempat berpotensi menjadi lokasi pembiakan nyamuk Aedes. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali turut turun padang meninjau pelaksanaan aktiviti dan keadaan persekitaran perumahan serta menyeru semua penghuni supaya bersama-sama menjaga kebersihan dan memastikan kawasan kediaman bebas daripada tempat pembiakan Aedes. Azhari Abdul Rashid dilantik sebagai pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang baharu dan memulakan tugas berkuat kuasa hari ini. Majlis penyerahan arahan penempatan telah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar baru-baru ini. Seluruh warga pendidikan negeri Kedah merakamkan ucapan tahniah atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Semoga pelantikan ini menjadi pemangkin kepada kepimpinan yang berintegriti, berwawasan dan berkesan dalam menerajui agenda pendidikan negeri Kedah. RM1 juta telah diperuntukkan bagi melaksanakan program kemahiran komersial Kolej Kedah. Program yang menyasarkan belia tercicir, graduan menganggur, pekerja dan usahawan komuniti itu dijangka memberi manfaat kepada 2,127 peserta. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA dalam kenyataan berkata, peruntukan tersebut bagi melaksanakan pelbagai kursus bagi melahirkan belia yang berkemahiran dan meningkatkan pendapatan. KEDA bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus komited memertabatkan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan pendidikan sepanjang hayat bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Sementara itu, Majlis Penyerahan Geran Hak Milik Penduduk Desa Kedah Zon 9 Bandar Baharu yang berlangsung di Desa Kedah Lerek menjadi satu lagi pencapaian penting dalam usaha Kedah memastikan penduduk luar bandar memperoleh kepastian terhadap hak pemilikan tanah dan kediaman. Penyerahan geran tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kedah dalam memastikan kebajikan dan kepentingan penduduk luar bandar terus diberi perhatian khususnya melalui usaha memperjelas status pemilikan tanah dan kediaman. Pemilikan geran hak milik bukan sahaja memberikan jaminan dari aspek pemilikan, malah menjadi asas penting kepada kestabilan dan kesejahteraan keluarga serta membuka ruang kepada pembangunan sosioekonomi penduduk di kawasan Desa Kedah. Notis pemberitahuan pengkompaunan telah dikeluarkan kepada pemilik sebuah premis disek atas kesalahan pengekstrakan air melalui telaga tiub. Ia hasil operasi pemantauan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK terhadap pengusaha yang gagal membuat pembaharuan lesen serta tindakan pengesanan kes baharu di daerah berkenaan. LSANK dalam kenyataan berkata pemantauan turut melibatkan semakan berkaitan FI lesen dan security 2026 serta pengeluaran notis pemberitahuan pengkompaunan kepada pihak yang gagal membuat pembaharuan lesen dan gagal menjelaskan tunggakan charge. LSANK terus komited memperkukuh pemantauan dan penguasaan secara berterusan bagi memastikan semua aktiviti berkaitan sumber air mematuhi Enactment Sumber Air 2008 serta perundangan subsidiari di bawahnya. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Siti Zack dalam Interaktif 102. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Interaktif 10.2, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan di IC Hut sebentar saja lagi. Kita ada tetamu yang akan memperkatakan mengenai dengan kempen kesedaran kanser prostat dan kesihatan lelaki bersama dengan pegawai perubatan unit urologi Jabatan Pembedahan di Hospital Sultanah Bahiyah. Nantikan di IC Hut Kedai FM.

0: R-E-N-G.
1: Interactive se pula tua.
2: Okey, dah pun pukul 12.15 minit tengah hari, masih lagi di Interaktif 102 bertemankan Siti Z waktu ini sehingga 2 petang ya. Dan sebagaimana yang telah pun dijanjikan untuk anda juga, kita ada ruangan air sihat. Jadi untuk tengah hari ini, Siti Z tidak keseorangan. Bersama dengan saya ada tetamu, dan jangan lupa untuk anda ikuti kami secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM waktu ini. Boleh untuk anda dengarkan apa yang akan diperkatakan oleh tetamu kita, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Syafiq Abdullah, pegawai perubatan di unit urologi Jabatan Pembedahan Hospital Sultanah Bahiyah. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kena tanya perkabaran juga sebab doktor pun manusia biasa. Yeah. Ada ketikanya sakit juga. Yeah, ya. Sebab sakit tu ujian.
3: Betul, semua orang dapat.
2: Okeylah, dan untuk tajuk kita hari ini, kempen kesedaran kanser prostat dan juga kesihatan lelaki. Kita nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan tujuan utama kempen kesihatan lelaki ni adakan untuk apa sebenarnya, silakan.
3: Ya, untuk kempen kesedaran kanser prostat dan juga kesihatan lelaki, tujuan dia tak bukan untuk kita nak bagi kesedaran.
2: Ya.
3: Kita nak create awareness dalam kalangan kita punya masyarakat tentang masalah yang pertama, kesedaran tentang kanser prostat. Yang kedua, masalah kesihatan seksual lelaki. So dua ni kita combine kan dalam satu program untuk kita bawa program ni, dan kita nak createkan kesedaran dalam kalangan masyarakat melalui event yang kita nak buat nanti ni, insyaAllah.
2: Okey, bila agaknya program ni, kempen kesihatan ni?
3: Tentatif kita nak buat insyaAllah hujung minggu ni,
2: hari minggu ni.
3: Sabtu 22 hari bulan Ogos. Kita akan buat dekat Kulim. Kita akan buat insyaAllah dekat Klinik Kesihatan Taman Selasih Kulim, dengan kerjasama tim tim doktor-doktor dekat Klinik Kesihatan Kulim, kerjasama daripada PKD Kulim juga.
2: Okey, hari Sabtu ni lah nak.
3: InsyaAllah Sabtu ni.
2: Tak berapa hari je lagi. Bermula pukul berapa ni?
3: Yang ni?
2: Bermula pukul berapa?
3: Yang ni kita akan start pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang.
2: Sehingga 4 petang.
3: Yeah.
2: Jadi yang boleh, siapa yang boleh hadir ni sebenarnya?
3: Okey, untuk yang program ni, sebabkan kita buka dua, kita target audience, target kita punya pesakit kita. Yang pertama, untuk kita nak screenkan masalah kanser prostat ni, target audience kita adalah mana-mana lelaki yang berumur 50 tahun ke atas, yang ada simptom ataupun yang tak ada simptom. Simptom gejala yang saya maksudkan kat sini adalah gejala masalah kencing, tak lawas. Contoh gejala kencing ni, kadang tu dia malam-malam dia main dengan kerap kencing. Dua tiga kali akan bangun pergi ke tandas. Yang kedua, dia kencing dia rasa tak habis. Lepas kencing, dia akan rasa berbaki lagi ayat kencing. Kencing
2: tak lawas
3: lah. Yang ketiga, dia rasa kencing tu perlahan. Nah, itu simptom gejala yang dia boleh dapat juga dengan masalah yang berkaitan ni. Yang keempat, kalau dia ada kencing tu berdarah, pernah kencing jadi warna merah pun, kategori pesakit audiens yang kita kata ada gejala. Ataupun mana-mana lelaki yang umur 50 ke atas tapi tak ada gejala pun, dia okey saja, tapi dia nak main screen, dia nak main check pun boleh. Yang kedua, kita punya target untuk siapa-siapa lelaki, tak kisah yang belum berkahwin ataupun sudah berkahwin, tapi dia ada concern, dia ada rasa ingin tahu mengenai masalah kesihatan seksual lelaki. Sebab benda tu tak semua orang nak bercakap.
2: Betul.
3: Tak semua orang nak berkongsi. So kadang tu dia terlepas pandang sampai ke dia dah beberapa tahun, dia malu nak bercakap benda tu. So nanti dia boleh mai dekat kita, kita boleh tolong.
2: Mungkin boleh ada rawatan awal ya.
3: Ya, betul. Kita boleh detect awal.
2: Aktiviti harian ke, cara pemakanan dan sebagainya,
3: betul,
2: boleh dapatkan nasihat.
3: Banyak benda yang kita
2: doktor juga akan berada di sana.
3: Kami semua satu tim daripada unit urologi HSB. Kami akan semua pergi ke sana. kita bawa barang-barang ubat-ubatan semua tu,
2: semua
3: set
2: ada.
3: Peralatan penting kita bawa ke sana untuk kita jumpa orang-orang dekat sana.
2: Rawatan secara percuma ke macam mana?
3: Yang ni adalah secara percuma sahaja. Memang ni adalah bawah government lah, government, kita KKM lah.
2: Okey. Selain daripada tu, kita nak tahu juga aktiviti yang akan dijalankan sepanjang kempen diadakan ni.
3: Okey, untuk
2: satu hari je kan ni, Sabtu je.
3: Dia satu hari saja, pagi sampai petang. Dia ada beberapa aktiviti. Yang pertama, kita ada ceramah kesihatan. Ceramah kesihatan ni akan diberikan oleh kita punya doktor pakar, Mr. Kevin, yang akan disampaikan secara umum lah. Yang kedua, kita ada saringan kesihatan. Saringan kesihatan ni kita ada beberapa kaedah yang kita akan buat lah, melalui pesakit sendiri yang akan bagi tahu dia punya gejala, dan yang kami sendiri yang akan check kepada pesakit-pesakit. So dia ada beberapa saringan. Yang ketiga, kita ada ujian darah. Kita akan ambil darah masa hari kerja, masa hari program tu kita akan check darah. Dan darah tu untuk kita tahu bacaan PSA yang kita boleh tahu masa tu juga.
2: Dia tak ambil masa yang lama.
3: Dia rapid test, maksudnya 15 minit kita tahu result.
2: Dah tahu dah.
3: So benda tu macam jarang kita, bukan jarang lah, kita tak buat sentiasa lah. Even dekat sini pun kita tak buat yang rapid test tu. So kita bawa set alat tu ke sana untuk kita buat, supaya mana-mana pesakit yang datang tu dia boleh terus dapat tahu apa keadaan penyakit yang dia ada sekarang tu lah. Lepas tu kita ada juga buat test kelajuan air kencing. Kita ada bawa alat, mesin untuk kita tahu kelajuan air kencing dia tu cukup ke tak cukup, normal ke tak normal, bentuk laju air kencing. Dan kita alat yang kita bawa tu juga kita boleh test, kita boleh check sama ada seseorang ni dia kencing habis ataupun tak habis. Sebab kencing tak habis tu bukan normal ya. Kencing berbaki, maksudnya sebab tu dia jadi kencing tak lawas.
2: Jadi kita mungkin sebagai orang Islam ini, orang kata menyukarkan jugalah untuk solat.
3: Kalau kita nak solat, nak sembahyang kan, kencing yang tak lawas ni kadang tu jadi menyebabkan kita was-was.
2: Ada rasa was-was. Jadi pendengar di luar sana yang mungkin ada masalah-masalah, yang mungkin masalah kesihatan, khususnya kepada lelaki lah ya, yang ada ayah-ayah kita ke abang-abang kita ke yang berusia 40-50 tahun ke atas. Tapi tak semestinya kanser prostat ni jadi kepada lelaki yang berusia 40 tahun ke atas. Mungkin muda daripada tu pun boleh, boleh juga kan macam
3: Jarang dia memang akan, kalau nak ikut yang kategori usia tu, kategori 50 ke atas lah. Tapi memang kita pernah ada pesakit umur 40 yang ada kanser prostat. Tapi tu adalah penyakit yang agresif lah, jenis kanser yang agresif yang jarang kita jumpa. Yang selalunya umur 50 ke atas tu yang biasa kategori umur yang bermasalah dengan kanser prostat.
2: Tapi kanser prostat ni boleh dirawat.
3: Ya,
2: boleh.
3: Dia tujuan kita nak cari punca penyakit. Kita nak tahu keadaan penyakit supaya kita boleh tahu di tahap yang awal. Di tahap yang awal kita ada rawatan untuk peringkat awal. Kalau kita dah jumpa di peringkat yang agak lewat sedikit, kita ada rawatan juga. Cumanya rawatan tu rawatan yang berlainan lah.
2: Dan ambil masa lah juga ya.
3: In general, keseluruhan ada rawatan untuk prostate cancer ni, kita ada rawatan.
2: Okey, itu dia. Kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Syafiq Abdullah, Pegawai Perubatan Unit Urologi Jabatan Pembedahan di Hospital Sultan Tanah Bahia. Hari ni Dr. Mai pakai baju hijau. Saya tengok kan baju hijau seram. Sebab kalau di bilik bedah semua baju hijau kan. Dr. Mai tengok ni dari Jabatan Pembedahan pakai pula baju hijau. Hai, risau kita. Okey, berpun kepada anda, kita masih lagi bersama untuk kita ketahui yang mana secara umumnya ya, kanser prostat mungkin tidak menunjukkan tanda yang jelas pada peringkat awal. Jadi sejauh mana pentingnya kesedaran dan juga pemeriksaan awal, jangan lepaskan peluang untuk anda hadir ke kempen kesedaran kanser prostat dan juga kesihatan lelaki yang akan diadakan pada hari Sabtu ini 22 Ogos di Klinik Kesihatan Taman Selasih.
3: Taman Selasih.
2: Taman Selasih bermula pukul 8 pagi. 8 pagi sehingga
3: 4 petang.
2: Hingga 4 petang. Ha, itu dia. Jadi ramailah yang akan ada di sana. Anda boleh pergi untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga mungkin kalau dah dilihat, doktor dah cek, dah tengok dah, kalau anda dikatakan ada masalah kanser prostat ni, mungkin akan dirujuk untuk rawatan selanjutnya.
3: Ke rawatan susulan dengan tim kami juga.
2: Dengan tim daripada doktor juga. Okey, nak tahu lebih lanjut lagi, setia lagi bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Okey, Intratin 102 Kedah FM dan kita bersama di ruangan AI Sihat terbitan rakan setugas Firozan J. Hussein. Jadi untuk hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Syafiq Abdullah, Pegawai Perubatan Unit Urologi Jabatan Pembedahan Hospital Sultanah Bahiyah. Tajuk kita hari ini, kempen kesedaran kanser prostat dan juga kesihatan lelaki. Jadi nak tanya doktor jugalah, mungkin doktor boleh maklumkan kepada pendengar kita yang sedang mengikuti waktu ini di RTM Klik, di mana-mana frekuensi dan juga yang menonton kita di Facebook ni, nak tahu juga apakah penyakit urologi yang sering dihadapi oleh lelaki yang perlu untuk diberi perhatian. Kadang-kadang buat ya tak ya aje.
1: Ya, betul. Untuk pesakit lelaki secara umum dan amnya, kita akan bahagi kepada beberapa kategori lah. Penyakit sama ada berkaitan dengan fungsi fungsi kesihatan alat kelamin orang lelaki ataupun fungsi untuk dia kencing. Okey, itu kategori yang bukan sejenis kanser lah. Okey, itu kategori yang kita boleh rawat dan dia bukan sejenis rawatan untuk penyakit kanser. Ada juga sebahagian untuk pesakit, penyakit-penyakit yang dihadapi yang common lah, yang yang selalu kita jumpa untuk pesakit lelaki adalah kanser. Untuk yang lelaki ni, kanser prostat ataupun kanser testis ataupun dua biji testis untuk orang lelaki, itu boleh menjadi kanser juga. Ataupun dia juga boleh dapat kanser daripada pundi kencing. Yang tu dia akan main, simptom-simptom tu, simptom selalunya adalah gejala yang kencing berdarah, masalah kencing, kencing kerap. Kadang tu dia jadi susah sebab simptom ataupun gejala untuk orang yang ada kanser prostat, ada masalah pundi kencing, dia main dengan simptom yang sama dengan orang yang ada masalah bengkak prostat. Bengkak prostat ataupun nama yang kita panggil adalah BPH, yang selalu kita guna pakai istilah tu adalah penyakit BPH. Dia adalah bengkak prostat. Dia bengkak prostat ni, dia menyebabkan susah kencing juga. Kanser prostat pun kadang dia makan-makan dengan simptom yang sama juga.
0: Jadi so, susah juga nak bezakan
1: untuk kita untuk kita tahu lebih tentang penyakit tu, kita ada beberapa kaedah lah yang kita perlu check melalui darah ataupun melalui imaging MRI. Kita boleh tengok bengkak prostat tu adalah bengkak biasa ke atau bengkak yang ada karakter-karakter kanser prostat. Okey, itu untuk penyakit yang berkaitan kanser. Untuk lelaki yang usia dia muda sikit, sebagai contoh mungkin umur 20-an, 30-an yang dalam ataupun tiga yang fasa berkahwin, dia takkan, bukan tak akan lah, dia jarang untuk datang dengan masalah kencing, masalah prostat bengkak ni. Kita tak jumpa lah sebab dia penyakit ni berkaitan dengan faktor usia juga. So untuk untuk kategori umur yang muda sikit ni, dia akan, masalah yang selalu datang kat kita adalah masalah untuk berkaitan seksual, kesihatan seksual lelaki. Okey, bila cakap pasal kesihatan seksual lelaki ni, dia satu topik yang luas yang lain kita kena cakap pula. Yang kebanyakan orang lelaki dia tak dia rasa benda tu satu yang tak boleh dikongsi, yang macam segan, dia malu untuk dikongsi, sebab dia berkaitan dengan kemampuan seksualiti seorang lelaki. Lagi-lagi kalau dia dah sudah ada berumah tangga kan, so benda tu kat sinilah kita punya beberapa penyakit yang selalu dihadapi oleh orang-orang lelaki, tak kira usia.
0: Okey. Jadi tak semestinya dia rasa dia ada masalah ataupun simptom tu yang boleh hadir di kempen ni ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi mana-mana lelaki pun lah yang mungkin nak tahu apa dia penyakit ni,
1: ingin tahu lebih lanjut.
0: Ingin tahu lebih lanjut, boleh hadir, tak ada masalah ya. Pakat-pakat pilah. Tapi ada pula yang kata tu dia anu di kulit.
1: Ya, betul. Okey.
0: Dia
1: memang kita kita ada setiap tahun kita akan ambil daerah yang berbeza-beza.
0: Ini tahunan jugalah ya.
1: Ini setahunan. Setiap tahun kita akan buat. InsyaAllah setiap tahun kita akan buat. Sejak 1990 pun kita pernah buat dekat daerah Yan. Dua tahun lepas kita pergi Langkawi juga, buat dekat Langkawi. Tahun ni kita pilih Kulim. Mungkin untuk kawasan lain akan jauh sikit lah.
0: Ya, jauh sikit lah. Tapi tak apa kot, hari Sabtu kan cuti.
1: Ya.
0: Boleh lah pi anak-anak yang bercuti, bawa lah ayah-ayah kita ya, yang mana ada masalah mungkin rasa macam masalah kencing tak lawas dan sebagainya. Macam macam saya sendiri ada ayah kan. Macam betul. Itulah bila orang tua-tua ni dia kata susah nak orang kata solat dan sebagainya. Betul. Kan kencing tak lawas dan sebagainya. Jadi pilah bawa untuk dapatkan rawatan. Tapi itulah kadang-kadang bila dah masuk warga emas ni dia payah sikit nak pergi berjumpa dengan doktor.
1: Betul. Itu itu kat situ kita ada peranan anak-anak lah.
0: Peranan anak-anak. Kena pujuk lah.
1: Kena pujuk.
0: Kena pujuk.
1: Ya, betul.
0: Kan. Pilah untuk dapatkan rawatan dengan jumpa doktor. Tak payah malu-malu. Doktor ni tak payah malu lah doktor sebenarnya kan. Ya. Okeylah. Dan kita juga nak tahu siapa yang digalakkan untuk hadir kempen kesihatan lelaki ni. Doktor dah maklum dah tadi semestinya lelaki lah.
1: Ya,
0: no?
1: Betul.
0: Lelaki boleh pilah. Mungkin doktor nak
1: semua sikit. Siapa-siapa lelaki yang concern tentang masalah kencing ataupun masalah kesihatan lelaki boleh mai. Yang lagi kita galakkan untuk yang usia 50 ke atas.
0: Betul.
1: Untuk kita mai sebab kita ada bawa set untuk cek darah. Kita panggil darah PSA lah. Itu darah tu spesifik untuk kita check masalah prostate dia okey ke tak okey. Perlu kita pantau lanjut lagi ataupun tidak. So yang tu kita akan check untuk pesakit lelaki yang umur 50 tahun ke atas. So yang tu lagi saya galakkan, sarankan untuk mai kita punya
0: program kempen ni ya. Doktor ya, kalau kata diikutkan kepada aktiviti ni merupakan aktiviti tahunan ya. Dibuat di Langkawi, dibuat di Yan ke sih tadi?
1: Yan.
0: Ada banyak tak dapat kes-kes yang
1: ya, memang kita daripada ada program macam ni kita dapat
0: detect.
1: Pesakit ni kan dia tak ada simptom pun. Dia main ada sebelum ni dekat Langkawi. Dia datang kempen tu sekadar untuk tahu sajalah. Sebab dia dengar macam nilah untuk tahu. Lepas tu kita check darah
0: mungkin dia ada tanda-tanda tu ke kan?
1: Tanda dia tak obvious, yang dia sendiri pun rasa okey saja.
0: Tak kot.
1: Tapi umur dia 60 ke 60 lebih lah. Pesakit tu. So kita check darah semua. Simptom dia okey saja. Simptom dia tu yang kita cakap normal untuk dia. Dia pun dah macam tak menjadi masalah kepada pesakit tu. Tapi bila kita check darah, bila kita ada buat physical examination, kita ada check, kita buat DRE. DRE ni untuk kita tahulah prostate dia tu normal ke tak normal. Daripada situ kita dapat detect yang dia ni actually ada bacaan darah PSA yang sangat tinggi. Dan kita memang hantar untuk perawatan lanjut dekat sini. Sampai sekarang follow up lah. I mean kita dah mulakan rawatan yang sepatutnya lah.
0: So daripada dia, situ dia akan ambil masa rawatan yang selanjutnya kalau dah pergi jumpa untuk kita buat apa check kan. Bila dah doktor kata ini kena buat rawatan selanjutnya, berapa lama tempoh rawatan tu?
1: Okay, ia bergantung apa yang kita tengah rawat masa itu lah. Sebagai contoh, kalau kita masa kita buat kempen, kita dapat bacaan darah PSA yang tak normal lah, yang tinggi ya. So kita akan bawa dia ke ke follow up dengan kami dekat urologi. Sebab kat sini kita urologi dekat HSB sahaja.
0: Sana bayar saja
1: sebab dia dekat macam dekat hospital lain tu tak ada.
0: Tak ada.
1: Yang hospital pun akan rujuk ada. Pun tak ada. Semua tak akan ada. Rujuk kepada kami. So kami akan bawa jumpa kami dekat sini sajalah. So bila kita bawa follow up, kita tengok juga macam apa kategori dia. Adakah kategori yang yang kita memang betul-betul risau dia ada kanser prostat. Kalau betul-betul benda tu perlu ataupun bacaan darah PSA dia sangat tinggi, kita akan buat biopsi pula. Biopsi, ambil biopsi daripada prostat. Selepas tu kita akan tunggu lah apa keputusan biopsi. Sebagai contoh, kalau keputusan biopsi tu memang dia cakap bagi tu sejenis kanser prostat, kita start kena buat CT scan pula. Kita nak tengok, kena buat scan tulang pula. So ada 2-3 scan, 2 scan lah yang kita kena buat selepas tu. Dan selepas tu kita akan decide macam mana rawatan dia. Rawatan yang 3 bulan sekali cucuk ke, kalau dia penyakit kanser prostat yang setempat, bermaksud dia tak pergi kat mana-mana tempat lain, dia peringkat awal. Pakcik pesakit tu pun badan dia fit sesuai untuk buat rawatan, ada option rawatan untuk buang prostat tu, pembedahan.
0: Secara pembedahan
1: buang rawat itu peringkat awal kalau dapat jumpa lah, dan pesakit sesuai untuk buat pembedahan. Sebab itu pembedahan yang agak besar lah. Okay, so buang prostat. Ataupun kalau kita jumpa pesakit ni, pesakit tu main kat kita tu, masa tu dia dah kanser prostat, kita dah detect kanser prostat, kanser tu dah pergi ke tempat lain, sebagai contoh pergi ke tulang. Rawatan dia bukan pembedahan, rawatan dia adalah ubat makan, rawatan cucuk 3 bulan sekali. So dia ada follow up tu selama 3 bulan sekali dengan kami kat sini
0: tak
1: lah.
0: Tak perlu buat pembedahan apa-apa lah yang tu.
1: Benda tu dia kategori lain lah, kategori yang kena makan ubat lah.
0: Okey, tu dia cara rawatan pun kita dah tahu dah, susulan daripada apa yang kita ketahui selepas kita hadir untuk kita cek buat semakan kesihatan sendiri lah. Lelaki kan, pilah sendiri. Kalau kata dah dengar ni, ajaklah mana-mana anak kan, suruh hantar pisat pi cek tengok kan, sebab dia pun jadi risau lah juga kan. Okay, hari Sabtu ni 22 Ogos ya. Hari Sabtu ni di Klinik Kesihatan Taman Selasih di Kulim. Di Kulim. Jadi tak ada masalah lah. Pilah mula pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang.
1: Ya, insyaAllah.
0: Sampai 4 petang. Jumpa doktor di sana. Doktor dan juga kru sekali lah. Dari unit
1: urologi. Dari sini kami pergi ke sana.
0: Pergi ke sana. Bukan senang ya. Doktor pun turun padang untuk jumpa semua orang-orang Kulim. Bukan

0: takut tau.
1: Takut tau kata ada sakit tu yang risau. Tapi tak apa, insyaAllah ada rawatan ya doktor ya.
0: Ya, ada rawatan.
1: Ada rawatan. Ha, jangan risau. Okey, jom kita rehat dulu seketika, akan sambung balik lepas ni. Kita FM.

Okey, terima kasih atas kesetiaan anda dan air sihat. Kita dah semakin sampai ke penghujung. Apa yang perlu kita ketahui, kaum lelaki ke, kaum wanita ke, kita kena lebih cakna lah ya tentang kesihatan diri kita sendiri sebenarnya. Jangan tunggu ada masalah baru kita nak buat pemeriksaan yang lebih lanjut. Mungkin dah terlambat. Mungkin orang kata rawatan tu rawatan yang lebih besar. Mungkin memerlukan kos dan sebagainya. Kalau sikit-sikit ni tak apa, kita pergi jumpa lu, bincang dengan doktor macam mana, apa yang perlu untuk kita buat kan. Pakat-pakatlah hadir ke kempen kesedaran kanser prostat dan juga kesihatan lelaki. Tarikhnya sekali lagi Siti Zia maklumkan untuk hampa semua.

0: Sabtu ni 22 Ogos 8 pagi sampai 4 petang di Klinik Kesihatan Taman Selasih Kulim. Pi jangan tak pi lah, kita dapatkan rawatan. Jadi doktor, akhirnya sedikit nasihat daripada doktor lah untuk pendengar-pendengar kita, khususnya kaum lelaki di luar sana. Mereka ni berani, berah kita beli. Tapi bab nak jumpa doktor ni dia takut.
1: Okey, untuk keseluruhan lah kaum lelaki yang tak kisah usia, baru 15 tahun ke atas, yang faham apa yang kita bincang hari ni. Ataupun pakcik yang 70 ke atas yang masih lagi boleh kita bincang untuk benda-benda kesihatan yang macam ni. Apa-apa masalah berkaitan kencing, masalah kencing tak lawas, ataupun masalah kesihatan seksual lelaki yang tak pasti, yang dia rasa di, yang ni bukan normal untuk diri sendiri, pergilah check. Kalau tak mau check dengan kita ni pun, pergi je kat mana-mana, jumpa doktor, tanya. Sebab nanti kalau dijumpa doktor yang bukan bahagian urologi pun, kalau jumpa doktor general, at least doktor yang general umum ni, dia boleh tolong rujuk kepada kami.
0: Betul.
1: Untuk kita buat sesuatu, untuk kita check lagi. Apa-apa masalah, tak kisah. Dia yang menjadi masalah kepada mungkin masyarakat kita kot. Saya tak pasti dekat luar negara macam mana. Saya rasa orang kita, dia ada stigma macam untuk berkongsi tentang masalah kesihatan seksual lelaki ataupun masalah kencing ni satu benda yang macam aib. Macam dia rasa tak patut share. So dia akan simpan.
0: Simpan.
1: Dia akan simpan. Selagi mana dia boleh bertahan, dia akan simpan.
0: Bertahan lah.
1: Dia bertahan lah.
0: Duk, apa orang kata? Tak apa
1: Sebagai, betul.
0: Tak apa kot.
1: Betul. Dia, kalau contoh, dia kencing tak lawas dah berapa lama dah. Mungkin setahun. Tapi dia kata dia masih lagi dapat bertahan untuk tak mau berkongsi dengan mungkin ahli keluarga dia. Mungkin ahli keluarga dia pun tak tahu. Mungkin anak-anak pun tak tahu. Yang pak cik ada masalah kencing tak lawas, tapi pak cik tak mau, tak pernah bercerita tak, sebab mungkin
0: malu dan
1: sebagainya. Ya, dia lebih kepada segan, malu. So benda-benda macam tu saya rasa cabaran sikit kot untuk kita punya konteks masyarakat kita ni. Itu sedikit sebanyak menyumbang kepada kenapa lambat kita nak detect apa-apa penyakit pun. Sebab lambat jumpa
0: orang yang sepatutnya, doktor lah.
1: Ya. Kan? Dan menjadi masalah lain juga kalau macam yang ada anak muda ni, yang dia sekarang kita zaman phone kan, zaman semua semua boleh cari sendiri. Dia kadang tu dia tahu dia ada masalah. Sebagai contoh masalah kesihatan seksual, dia ada masalah, tapi dia pergi cari jalan yang lain daripada yang sepatutnya. Mungkin dia beli sendiri barang-barang dekat TikTok. Barang-barang yang macam apa-apa suplemen,
0: makanan,
1: sebagai contoh,
0: kesihatan, suplemen
1: yang dia rasa benda tu adalah rawatan untuk dia. Padahal mungkin tu bukan masalah dia at the first place. Awal-awal tu bukan tu mungkin masalah dia, mungkin masalah dia lain. So nasihat saya, apa-apa pun masalah, try cari kaedah ataupun cara untuk solusi yang daripada pihak yang sepatutnya, yang berautoriti lah untuk check benda masalah-masalah kesihatan ni.
0: Pilah jumpa doktor, tak ada masalah lah. Kalau pi jumpa pun, jumpa dengan doktor lelaki. Boleh request kan?
1: Boleh request kalau kita ada kecukupan doktor-doktor. Tapi kebanyakan doktor urologi pun memang ada doktor lelaki.
0: Doktor lelaki
1: sangat kurang doktor perempuan. Tapi penyakit urologi sebenarnya bukan penyakit lelaki saja. Cuma kali ini kita fokus kepada lelaki lah. Tapi kalau dia nak request, malu segan dengan doktor perempuan, kita ada doktor lelaki. Dia boleh request lah, tak ada masalah. Kalau kita boleh provide, kita akan tolong.
0: Ya, boleh sembang dari hati ke hati dengan doktor. Cerita betul-betul kan. Okey, apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia doktor sudi ya bersama dengan kita hari ini. Perkongsian yang sangat-sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita harapkan semoga kempen yang diadakan ini juga dapat membuka mata kaum lelaki lah. Semoga semoga lebih ramai lah kaum lelaki untuk hadir dan tak takut untuk nak buat pemeriksaan. Hadirlah. Kalau pi di kempen kesedaran ni, kesedaran kanser prostat dan kesihatan lelaki ni, bukan kata nak pi nak berjumpa doktor secara ni dah. Kita sembang-sembang dulu sebenarnya dapat hikmat nasihat ya.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih doktor. Kita jumpa lagi insya-Allah.
1: Sama-sama. Terima kasih juga.
0: Itu dia yang berbahagia, Dr. Muhammad Syafiq Abdullah, Pegawai Perubatan Unit Urologi Jabatan Pembedahan Hospital Sultan Abahiyah bersama dengan kita. Dan terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera Suhaimi dan juga Sharifah Neti memberikan kelancaran yang terbaik untuk siaran Facebook kita hari ini, serta rakan setugas untuk penerbit hari ini, Firuz Sanjay Hussein. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji, terutama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat diputuskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Alur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa masyirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan

0: mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Radio Malaysia Kedah FM. Interaktif sepuluh tua.
1: Baiklah saudara, nampaknya tugasan Siti Z akan berakhir saja lagi. Tepat pukul 2 petang akan dibawakan Raudah Sakinah. Selepas itu di Relax 26, anda akan bertemakan rakan setugas yang lain pula selepas ini akan menemani anda sehingga 6 petang nanti. Okey, teruskan bersiaran bersama dengan kami 18 jam sehari. InsyaAllah lebih banyak lagi perkongsian, informasi dan lagu-lagu menarik menanti anda bersama dengan rakan setugas yang lain. Okey, kekal lagi bersama dengan kami di Kedah FM di 97.5 ataupun di mana-mana frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Semoga petang anda, hari anda dipenuhi keberkatan dan juga kebaikan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Orang yang tak datang beribadah ataupun orang yang tidak mendirikan solat, bahkan orang yang berkesempatan datang berjemaah, azan dikumandangkan, dia boleh sampai ke tempat jemaah, tapi dia saja tak mau pergi, ini lelaki. Dia seperti meruntuhkan masjid. Saya tengok satu konten Indonesia lama lah kan. Saya cerita dah dulu kan, konten Indonesia tu. Kawan ni tak tahu lah kerja dia, cari madu lah kot kan. Jadi kebetulan satu hari dia berjalan, selisih dengan Tok Imam dengan Tok Bilai. Tok Imam, Tok Bilai baru keluar pada masjid kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam, kau ini macam mana? Dari pokok ke pokok ke pokok, langsung kau tidak datang ke masjid. Tok Imam tu kata. Lepas tu kan kawan ni pun pandai agak bercakap. Apa saya harus pamer, Pak? Maknanya dia nak kata, di masjid tu pamer-pamer tunjuk kau. Apa saya harus pamer, Pak? Lepas tu Tok Bilai pun hangat hati, tolong tambah kata Imam pula kan. Bilai kata, kalau semua orang tidak mau pamer, maka lebih baik diruntuhkan itu masjid. Kerana perbuatan tidak datang ke masjid berjemaah sama dengan orang yang meruntuhkan masjid. Kita kena hafal orang. Bagi dia jelas, sebab tu dia kena pergi. Maknanya yang boleh lah, tapi kita adalah juga keuzuran-keuzuran syar'i yang membolehkan orang tu tak pergi kan. Ada juga keuzuran-keuzuran syar'i, angin derah ke apa ke kan, hujan lebat lah, baju tak ada ke apa ke, itu ada juga keharusannya. Baik. Kemudian mensia-siakan solat dengan berbuat ghibah, yakni mengumpat dan riak, menunjuk-nunjuk pun ada juga. Maka ini juga maknanya perbuatan dia tu juga dikira termasuk mengabaikan solat. Tak tahulah macam mana orang semayang menunjuk-nunjuk ni, tak reti nak fikir lah. Kalau budak-budak dulu kot, iyalah kot, motor tua ni ada lagi ke nak menunjuk-nunjuk. Yang kelima, meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Semayang tapi syarat-syarat rukun solat pun tak sempurna, rokok pun tak ada betul, tumakninah pun tak ada. Kemudian yang keenam, lalai, dan setelah itu langsung tidak mengerjakan solat. Lalai semayang ni pun seriau juga, 3-4 tak tahulah. Sebab tu Tok Guru ajak macam-macam pada kita untuk mengekalkan solat, untuk rajin nak bersolat. Maknanya pi ambil yang semayang elok-elok kan. Sebab disebutkan miftahul jannati solah, anak kunci syurga semayang. Miftahul salati tuhur, anak kunci semayang itu adalah kesucian, kebersihan. Disebutkan kepada kita sedemikian. Maknanya nak semayang elok, bermula daripada taharah, bermula daripada wuduk yang elok. Bahkan wuduk yang elok disempurnakan dengan sebaik-baiknya pun, kemudian dia baca doa pula, doa yang biasa kita duk baca tu lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebut aku terlupa. Allahumma ja'alni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadika salihin. Walaupun ulama' kata yang tu doa dari tambahan daripada orang ulama' fiqah, tak apalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bila dibaca doa itu, futihat lahu thamaniyata abwabil jannah, terbuka 8 pintu syurga untuk kamu, dan masuklah pintu mana yang kamu kehendaki. Ya Allah, baru ambil asmayang dah boleh masuk syurga dah. Jadi maknanya tu kita tengoklah kelebihan kurniaan Allah. Maknanya kepada orang yang semayang, bahkan orang semayang berjemaah tu, bila tu imam kata amin, kita pun sama-sama dengan imam. Tak minul imam, kita pun sama-sama amin. Maka ketika tu malaikat-malaikat pun ikut mengaminkan. Apa jadi pada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa kita walau banyak mana sekalipun yang terdahulu. Cuma ulama kata kalau dosa besar, kenalah ada qasad kita sendiri minta ampun kepada Allah. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi maknanya itulah. Nah, jadi lalai. Nah, dan langsung tidak mengerjakan solat pun banyak lagu ni. Nah, nah, bagi orang yang mencuaikan solat ini, Allah telah memberi amaran keras kepada mereka. Yang pertama, Allah kata mereka itu peruntuh agama. Ha, kita huraikan di sini, ini semua ambil daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, mereka mendapat sebesar-besar nah, dan sekeji-keji bala. Allah tak tahu nak abang lah. No? Macam mana orang hidup tak semayang ni, kita pun tak kerti lah. No? Sebab kita tak pernah duduk dalam suasana orang tak semayang ni. Nah? Yang ketiga, meninggalkan solat adalah perkara yang paling aib. Sangat memalukan. Tumpang bumi Allah, tubuh badan pun Allah bagi jadi, tapi tak mau sembah Allah. Aibnya manusia ni, aib sangat. Nah, baik. Nah, kemudian tertulis untuknya kecelakaan sejak azali, kecelakaan di dunia sampai akhirat. Ui, tak tahu nak abang lah macam mana nak pergi hidup ni dalam keadaan kecelakaan. Nah, kemudian yang kelima, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Boleh tengoklah dalam kitab Tanbihul Ghafilin tu. Baik. Nah, kemudian yang keenam, rugi jual belinya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengganjari hambanya yang sempurna solatnya dengan syurga dan segala nikmatnya. Untuk orang yang tak solat, untuk orang yang abaikan solat, cuaikan solat, Allah kata, aku tak berjanji apa-apa pun dengan dia. Pandai hang lah nak pergi ke mana. Nak pergi ke mana kita di akhirat tu. Nah, kemudian yang ketujuh, menjadi orang yang paling panjang penyesalannya di akhirat nanti. Kita duduk tengok dalam surah Sajdah kan. Tu imam lah duduk baca hari Jumaat tu kan. Apa dia kata bila dah mati? Farji'na na'mal saliha. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, kami janji nak berbuat baik, nak beramal soleh. Nonsense lah, mana ada second chance. No more. Padan muka hang. Nah, wal'ayyadu billahi min zalik. Nah, jadi janganlah. Nah, jadi nah, yang kelapan, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Macam mana tu? Allah duk marah kat kita, duk murka kepada kita. Nah, Allah duk sebut, nah, Allah apa? Allah sebut, malaikat sebut, laknat atasmu, laknat atasmu, laknat atasmu, kutukan atasmu. Ui, macam mana kita nak hidup dalam keadaan kita mendapat laknat dan kutukan daripada Allah dan daripada malaikat? Mati dalam keadaan tidak Islam. Allahu Akbar. Saya pernah tengok, saya pernah cerita juga kot. No? Ulang-ulang lah benda ni. Satu hari saya nak pi, tak tahu, ada sekolah petang kot, tak ingat lah. Jadi, lalu-lalu tu, tengok satu jenazah. Ada duduk bawah colok. Tapi mula-mula kita dah fikir, colok kan kedai Cina ni, dia ada colok-colok di luar tu kan. Duduk kat atas tu. Lepas tu rupanya ceritanya, dia ni, jenazah ni, lepas tu kita dapatlah berita orang Islam. Dia nak pergi perbaik basikal ke apa, ke nak beli apa-apa basikal. Mati dalam tu. Bila mati Cina ni, dia kira say. Mayat dalam kedai dia. Dia kira say je, dia takut sangat lah rugi ni. Bangsa tu memang lagu tu. Nah? Lalu diangkat, mayat dia diletak di luar. Atas tu colok. Dia duduk bawah tu. Sebab dia tak mau duduk pergi betul-betul kedai mereka. Dan mayat tu ditutup dengan plastik hitam. Teropolis tak main nak apa. Ya Allah, saya tak dapat nak bayangkan lah. Kalau mati kita duduk di bawah colok, walaupun kita memang tak sembah colok tu, tak tahulah. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah mengampuninya. Saya pergi sekolah, lepas tu balik, tak lebih lagi duduk tam tu. La ilaha illallah. Berjam duduk kat situ. Nah, 2 jam duduk dekat situ di bawah colok. Ya Allah, janganlah kita diberi kematian yang sedemikian. Nah, Sebab itulah tadi saya nak cerita, maknanya bila kita nak semayang tu, disuruh kita setelah kita maknanya ambil semayang elok-elok, baca doa kita mai iqamah, lepas iqamah kita baca doa tu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang maha menjadikan, yang maha memelihara, yang maha menyusun alam ini, Rabb tu, hadhihi ad-da'wati tammah, inilah doa yang paling sempurna, wassalatil qa'imah, dan sembahyang ini kena dirikan aku all the time, nak semayang. Mudah-mudahan semua orang Islam ni nak semayang. Semayang. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dia baca lama tu, tahu dah makna. Ya Allah, datangkanlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah segala keutamaan, wal fadilah segala keistimewaan, kurniaan Allah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, dan angkatlah kedudukan Nabi kami setinggi-tinggi kedudukan sebagaimana yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Kalau kita tak berdoa tu, Nabi tak dapat ke segala keutamaan dan kemuliaan tu? Ui, Nabi confirmlah dapat. Kan? Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Ha, tentu dapat. Tapi apa tujuannya kita ni? Kita mendoakan Nabi kita biar hari-hari kita merajut kasih sayang kita, cinta kita, doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita rajut, maka tali itu menjadi pintalan yang kuat yang tidak memutuskan kita daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi nanti ingat kita. Mudah-mudahannya kita dapatlah. Nah, seperti yang kita doakan, ya Allah, tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, nanti aku berjalan di bawah lindungan bersama rombongan-rombongan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ilal jannati dakhilin, ke syurgamu kami masuki, wa'anin nari najin, dan terlepas kami daripada nerakamu. Itu tujuan kita tu. Jadi doa-doa tak tahu apa. Kadang-kadang aku tanya, tahu dah makna dia? Tak tahu. Tapi duk baca daripada dulu. Tahu-tahu, daripada budak-budak baca dah. Makna dia apa? Tak tahu. Hai, saya kata kalau orang mengata kat kita, mesti kita kata. Dia kata apa kat aku? Dia kata apa? Ha, Abang Mai, dia kata apa? Aku nak tahu kat dia, kata apa? Sibuk dengan nak tahu kata orang. Tapi kata Allah, tak sibuk. Pelik tak kita? Pelik. Tahu tak kata nak mati? Tahu. Tahu tak kita perlu membuat persiapan sebelum mati? Tahu. Tapi tak rasa nak tanya. Lupa nak ambil tahu tafahum. Faham. Faham. So, lagu Hindustan dulu-dulu pun faham loh. Loh, syarikat tu dia tak nampak ni. Cerita Bobby ni. Duk tengok tu dulu kat panggung apa nama dulu. Empire. Ada lagi panggung tu. Tak ada lah kan. Eh? Hak lah dulu tu. Hindustan lah. Panggung Empire. Panggung KT. Nah. Saya pun tahulah, dah pi juga dulu tu. Nah, Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Nah, nak pi tengok Tok Wan bawa ketupat pun besok awak masuk dalam tu. Tak berkat ketupat tu. Nah, oh, tak tahulah. Tengok cerita apa tu. Pupu saya dia ajak. Tengok. Nanti hari esok. Ampuh juga lah. Nah. Kita pun itulah. Nah. Allah nak buat macam mana? Astagfirullah wa atubu. Ilai lara duduk 2-3 jam dalam tu, no? Allahu Akbar, no? Hei, tak sunyilah daripada dosa. Samalah saya pun, no? Jadi kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, no? Jadi mereka tu kita kata, no? Jadi apa lagi yang kita boleh baca? Kalau ikut panjang-panjang, banyaklah. Surah An-Nas, kan? Lepas kita baca doa tu An-Nas. Satu lagi saya boleh baca doa yang pendek lah, yang senang saya ambil ringkaskan. Saya baru ni pergi ziarah apa nama Pondok Ar-Rahmaniyah, Baba Allah Yarham Baba Tok Guru Haji Saleh Musa. Dia pelekat bu kat belakang tu, senang tengok kan, tengok kan. Jadi teringat balik, lama dah tak baca. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi Anta maksudi Tuhanku, anta engkau maksudi tujuan hidupku, tujuan matiku, kepadamu lah semata-mata tu. Sesuailah dengan kita kata apa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ridaka matlubi, redamu menjadi tuntutanku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh carilah dalam kitab-kitab Imam Ghazali pun banyak, boleh kita carilah bacaan-bacaan tersebut. Jadi maknanya nah, tu kita kata nah, rugi, maknanya jual beli kehidupannya sangat merugikan, tidak menguntungkan. Ya Allah, azab akhirat ini sangatlah dahsyat. Nah, kemudian kita kata yang ketujuh, menjadikan orang yang paling menyesal nah, panjang penyesalannya, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Mereka mati dalam keadaan tidak Islam beratnya. Nah, neraka Jahim menjadi tempat kediamannya. Neraka Hawiyah menjadi tempat dia berguling-guling. Hidup dalam laknat Allah dan jauh daripada rahmatnya. Nah, tiap-tiap hari bumi duk halau dia lah. Nah, Allah hang ni tak guna seduit lah, tak guna seduit lah, tak guna seduit lah. Lebih kurang gitulah kan. Nah, hang ni Allah nah, mati lagi baguslah hang ni, mati lagi baguslah. Allahu akbar. Nah, dan yang ketiga belah, dicatat di atas mukanya sebagai orang yang terkeluar daripada rahmat Allah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku nah, aku apa? Berlepas diri daripadanya. Nabi tak sudi nak pandangnya, jangan katalah nak bagi syafaat kepadanya. Ya Allah. Nah, kemudian dia menerima azab dua kali ganda. Hak sekali ganda pun dah teruk dah, mai lagi dua kali ganda. Pada hari kiamat, nah, pada hari kiamat dia datang dalam keadaan dibelenggu kedua-dua tangannya ketengkok sambil dipukul oleh malaikat dengan rantai-rantai besi ni. Sebab tu kita kan bila ambil yang sembahyang, kita salah satunya kita apa nama, sunat lah kita sapu tengkok kan, kita basuh tengkok kita tu. Jadi kemudian kita kata apa, ya Allah, dalam hati kita lah, semoga Allah melepaskan aku daripada belenggu dan rantai neraka ni. Kita duduk di dunia, tak tahulah, kita rasa macam polis duduk gari orang jahat tu, tangan duduk di bawah kan, macam santai lah tangan kita, memang duduk bawah pun ni, tak tahulah, tak pernah kena gari kan. Tapi kalau di akhirat ni, ni kena gari kat sini ni. Ni tangan ni tolak dagu setinggi-tingginya, kata ulama. Ui, cekang ni kepala kita. Kemudian dibelenggu kat situ. Allah, lagu mana tu? Ya Allah. Seminit pun tak tahulah azabnya tu. Nah? Baik di akhirat ni, kita tahulah satu hari di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Telah disebutkan dalam banyak tempat dalam surah, antaranya Al-Hajj ayat 47, ka alfasanatim mimma ta'dun. Satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun yang kamu hitung sekarang. Siapa dia kita umur 1,000 tahun? Tak ada. Nah, nah, kalau rasa umur 60 tu pun ulang benda yang sama, cemui dah rasa kan. Nah, tapi nak mati takut juga. Baik. Nah, kemudian nah, kemudian yang ke-28, dibukakan untuknya neraka Jahannam. Kemudian dia dimasukkan ke lapisan paling bawah di dalamnya. Nah, memang jelas dalam Al-Quran, dia akan duduk bersama dengan siapa? Dengan Qarun, dengan Haman, dengan Fir'aun dan dengan Ubay bin Khalaf, duduk neraka yang paling bawah. Wa man lam yuhafiz 'alayha, siapa-siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, semayang ikut dan semayang cincai bocai, semayang tidak menepati syarat dan rukunnya, nah, tak ketahuan pun sunat abad, sunat hai'ahnya, nah, tak tahu pun apa dia perkara yang membatalkan, apa perkara yang makruh. Sebab bila nak menyempurnakan semayang, benda-benda tu kena clear. Maknanya kita kena tahu syarat sah solat, rukun solat yang 13 tu, nah, bersama tamak ninah. Kemudian kita kena tahu juga sunat-sunat hai'ahnya, sunat abadnya, kena tahulah. Kena tahulah juga perkara yang membatalkan solat. Tapi kita buat pula perkara membatalkan solat. Kena tahulah juga perkara-perkara makruh, mengurangkan pahala. Kalau hak tu pun tak tahu lah macam mana. Maknanya kita kena memperhatikan, memahaminya secara tafsir, secara terperinci, one by one.
1: Ha, nah, itu kita kenalah, nah. Itulah kenalah, kita kena buatlah. Baru ni pun saya ada buat di masjid baru di Bertam Putera kan, berkaitan dengan kesempurnaan solat. Depa kata, "Tuan-tuan nak buat tajuk apa, Ustazah?" Tu dah panggil kita ceramah, tajuk pun suruh kita bagi kan. Saya pun kata, "Ambil lah hadis Nabi, saya minta erti nak kata apa? Miftahul jannati solat. Anak kunci syurga solat." Dia pun bagi kat kita 1.5 jam. Mana boleh bercakap 1.5 jam nak cerita bab solat ni dalam satu ceramah ni. Kurang-kurang mau 2.5 jam. Jadi Allahu Akbar. Baik, nah. Jadi maknanya nah, kita kenalah. Mana? Kemudian disebutkan, jadi maknanya pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan dibelenggu yang kita sebutkan tadi, nah. Kedua-dua tangannya ketengkuk, dipukul oleh malaikat, tak tahu nak abanglah sakit tu mana. Dia nak kiau kita. Malaikat tak akan berhenti daripada melakukan yang sedemikian, nah. Kemudian tadi kita dibukakan kepadanya neraka jahanam, nah. Nah, duduk di lapisan bawah dengan puak-puak tadilah, wa malam yuhafiz alaiha, nah. Bagi orang yang tidak menjaga sembahyangnya itu, maknanya dia tidak akan memperolehi cahaya keimanan, dia tidak akan memperolehi burhana, iaitu bukti-bukti kemuslimannya, kemutakinnya tak ada, nah, nah. Dan dia tidak terlepas daripada azab neraka, bahkan dia akan dikumpulkan bersama tadilah Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf, puak-puak yang paling dalam di dalam neraka. Oi, macam tak tibui je lah tu, no? Allah.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam. Tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan tiga sesi tu.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26.
5: Relax 26. Tak relax.
4: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih juga kepada rakan setugas Siti Zaid yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan temankan anda, Zoran Nova, bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang. Okay, jangan ke mana-mana, sebab apa, lepas ni ada lagu-lagu yang best-best untuk anda semua. Yang nak kongsikan apa-apa cerita, boleh hantar terus ke WhatsApp kami. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Okay, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, dan untuk petang ini juga, siapa-siapa nak kongsikan story-story yang best, nak kongsikan tips-tips anda, nak dikongsikan bersama dengan rakan-rakan yang dengar ketika ini, Relax 26 ni, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Sekejap lagi saya kongsikan untuk anda semua, okay? Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Sebab kita berada di bulan kemerdekaan dah, inilah masanya untuk kita memberikan satu semangat yang baik dan juga memperingati pejuang-pejuang yang terdahulu yang telah memerdekakan Malaysia. Jom terus kekal bersama Zora Nova. Dengarkan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

0: Bermula pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Relax 26, lagu-lagu yang terbaik untuk hangpa semua sehingga pukul 6 petang. Baik, ini saya nak kongsikan yang saya dapatkan daripada Facebook berita RTM Madani Bekerja 10 hingga 16 Ogos 2026. Jadi yang pertamanya adalah Perkukuh sektor perumahan, 3 akta baharu akan diperkenalkan, 1 pindaan. Dan seterusnya pula, kerajaan jamin lindungi 10 juta pendeposit tabung haji dan juga pastikan sejarah tidak berulang. Dan pada 12 Ogos pula, kerajaan memperkukuh penguatkuasaan import produk binaan tidak patuh piawaian. Dan seterusnya, pada 15 Ogos, mahasiswa bakal nikmati kebebasan dan juga ruang demokrasi lebih luas selepas AUKU dimangsuhkan. Dan pada 15 Ogos 2026, tiket Madani F1 serendah RM200 untuk pemegang MyCard. Okey, itu sebab kongsikan untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama Zora Nova. Jadi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini sehinggalah pukul 6 petang. Jadi untuk anda semua nak kongsikan tip-tip ke apakah, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih.
1: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: bicara mungkin berpula.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang belum lagi download RTM Klik dan juga follow kami dekat Facebook Kedai FM. Follow sekarang. Banyak konten-konten yang terbaik yang kita letakkan dekat situ. Dan juga info-info yang terkini. Dan tinggal lagi beberapa bulan je lagi, kita nak masuk ke tahun 2027. Jadi kita jangan tunggu-tunggu lagi. Ha, kita tangguh pekerjaan gitu. Kadang-kadang tak, dah sampai hujung tahun dah. Alah, yang ni tak buat lagi, yang ni tak buat lagi. Nak masuk ke tahun 2027 dah. 2026 nak sampai ke hujung. Ha, jadi kita jangan duduk tangguh-tangguh. Kita kena buat, lakukan sehabis baik. Okey. Jadi terima kasih juga kepada Ina dan juga terima kasih kepada Aiman yang sekarang ini nak menuju ke Bukit Kayu Hitam. Dan kita tengah drive sekarang ni. Terima kasih dengarkan lagu-lagu yang baik-baik. Terima kasih banyak juga. Okey, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedai FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Radio Malaysia, kedah

Lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk anda semua yang dengarkan di Sabah dan juga Sarawak dan juga Brunei Darussalam, terima kasih banyak-banyak tau. Kini saya nak kongsikan juga ni antara info yang terkini. Sebabkan juga

Autophagy ialah proses apabila sel mengitar semula komponen yang rosak atau tidak lagi diperlukan. Betul kan? Di tempat itu kita kena puasa kan. Puasa hari Senin ataupun hari Khamis kan, supaya badan kita ni dapat dalam keadaan sihat kan. Tidak makanan taklah terlalu banyak, setiap hari masuk je makanan. Tak kira waktu kan. Bila tadi dah habis sarapan, lepas tu pukul 10 pula. Lagi pukul 11, 12. Tapi sambung lagi lah pukul yang pukul 2 lepas Zohor. Makan lagi. Sampailah ke malam sebelum tidur pun makan lagi. Ha, jadi badan kita tak ada nak rehat kan. Tapi itulah, kita kena setiasa jaga kesihatan juga supaya kita ni dapat lakukan ibadah dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 6 petang dalam Relax 26, semuanya di Kedah FM.

Bugis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik ni yang dikongsikan oleh Muhammad Azman yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata manfaat berjalan kaki 1 jam setiap hari. Yang pertamanya dapat bakar kalori. Berjalan selama sejam bakar hingga 200 hingga 400 kalori bergantung kepada faktor tertentu. Yang keduanya pula kesihatan jantung. Ia boleh kurangkan risiko penyakit jantung dan juga tingkatkan sistem kardiovaskular. Dan satu lagi pula, yang tempat ketiga ni adalah kawal gula darah, yang mana berjalan selepas makan bantu stabilkan paras gula dalam darah. Ini manfaat berjalan kaki 1 jam setiap hari. Wah, bestnya. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk kita beriadah setiap hari, okey? Tak rugi pun kalau kita nak untuk beriadah ni. Yang ruginya bila kita makan terlalu banyak dan rehat terlalu banyak. Itu salah tu. Okey, baik. Terus kekal bersama Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Saya pun jadi Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

0: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Yes, Relax 2NM antara lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 6 petang. Jadi untuk anda semua pada pukul 4.30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Di situ ada laporan yang terkini dan juga info yang terkini untuk anda semua. Okay? Jadi untuk yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu dan juga jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang di setiap premis, rumah dan juga di tempat kerja kita. Kemudian di kenderaan masing-masing. Ini juga untuk memberikan semangat untuk kita. Sama-sama kita memperingati merdekanya Malaysia dan juga kita memperingati juga yang mana pejuang-pejuang terdahulu yang telah bertukus lumus untuk memerdekakan kita. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita kibarkan jalur gemilang mulai saat ini. Terus kekal bersama Zorinawa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kempen Kibar Jalur Gemilang bukan sekadar mengajak rakyat mengibarkan bendera tetapi menggalakkan pemasangan bendera yang lebih hebat yang sekaligus menyemarakkan semangat kecintaan kepada negara. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Seri Norizan Kazali berkata, kempen Kibaran Jalur Gemilang merupakan manifestasi membangkitkan semangat patriotisme, kecintaan kepada tanah air serta menyemarakkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Menurutnya, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, ia seharusnya mengingatkan bahawa keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini lahir daripada usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Jalur Gemilang katanya adalah lambang penyatuan semua rakyat Malaysia di bawah satu bendera, berkongsi harapan, tanggungjawab dan masa depan yang sama. Justeru itu, seluruh rakyat negeri Kedah khususnya termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan, sektor swasta, komuniti, premis perniagaan serta setiap isi rumah untuk bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga sepanjang bulan kebangsaan. Beliau berkata demikian sempena kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 2026 di Plaza Tol Utara Alustar. Operasi mencari dan menyelamat seorang awak-awak bot nelayan tempatan VNT yang dipercayai terjatuh ke laut ketika sedang menjalankan aktiviti menangkap ikan semalam diteruskan hari ini. Mangsa dikenali sebagai Natapong Pakutom, warga negara Thailand. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan mangsa yang pada masa kejadian dipercayai menjalankan aktiviti menarik pukat di kedudukan kira-kira 27 Batu Nautika Barat Tanjung Dawai. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian atau kecemasan di laut diminta menghubungi Pusat Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah di talian 04731-0579 atau talian kecemasan 999 bagi membolehkan tindakan segera diambil. Perikanan Negeri Kedah terus memperkasakan pemantauan di perairan negeri ini bagi mengekang aktiviti pencerobohan zon pesisir pantai. Berdasarkan aduan para nelayan, sebuah bot pukat tunda zon B berjaya ditahan pada kedudukan antara 3.9 batu nautika dari Pulau Singa Besar Langkawi. Penahanan dilakukan anggota Pengkalan Konservasi dan Pelindungan Perikanan Langkawi. Bot yang ditahan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Pengkalan Konservasi dan Pelindungan Perikanan Langkawi untuk siasatan lanjut. Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris, mengesahkan keseluruhan sitaan bernilai RM200,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen beroperasi menangkap ikan di bawah 5 batu nautika dari pesisir pantai atau pulau terdekat dan menggunakan kru warga asing tanpa kebenaran, Ketua Pengarah Perikanan. Pemilik sebuah premis disik diberikan notis pemberitahuan pengkompaunan kerana melakukan kesalahan pengabstrakan air melalui telaga tiub. Ia hasil operasi pemantauan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah LSANK terhadap pengusaha yang gagal membuat pembaharuan lesen serta tindakan pengesanan kes baharu di daerah berkenaan. LSNK dalam kenyataan berkata pemantauan turut melibatkan semakan berkaitan fee lesen dan sekuriti 2026 serta pengeluaran notis pemberitahuan pengkompaunan kepada pihak yang gagal membuat pembaharuan lesen dan gagal menjelaskan tunggakan cas. LSNK komited untuk terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan semua aktiviti berkaitan sumber air mematuhi Enakmen Sumber Air 2008 serta perundangan subsidiari di bawahnya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. RM1 juta telah diperuntukkan bagi melaksanakan program kemahiran Komisel Kolej Kedah. Program yang menyasarkan belia tercicir, graduan menganggur, pekerja dan usahawan komuniti itu dijangka memberi manfaat kepada 2,127 peserta. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah dalam kenyataan berkata, peruntukan tersebut bagi melaksanakan pelbagai kursus bagi melahirkan belia yang berkemahiran dan meningkatkan pendapatan. Kedah bersama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah
KKDW terus komited memartabatkan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan pendidikan sepanjang hayat bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi. Sementara itu, Majlis Penyerahan Geran Hak Milik Penduduk Desa Kedah Zon 9 Bandar Baharu yang berlangsung di Desa Kedah Leret menjadi satu lagi pencapaian penting dalam usaha Kedah memastikan penduduk luar bandar memperoleh kepastian terhadap hak pemilikan tanah dan kediaman. Penyerahan geran tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kedah dalam memastikan kebajikan dan kepentingan penduduk luar bandar terus diberi perhatian, khususnya melalui usaha memperjelas status pemilikan tanah dan kediaman. Pemilikan geran hak milik bukan sahaja memberi jaminan dari aspek pemilikan, malah menjadi asas penting kepada kestabilan dan kesejahteraan keluarga serta membuka ruang kepada pembangunan sosioekonomi penduduk di kawasan Desa Kedah. Azhari Abdul Rashid dilantik sebagai pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Yang Baharu dan memulakan tugas berkuat kuasa hari ini. Majlis penyerahan arahan penempatan telah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar baru-baru ini. Seluruh warga pendidikan Negeri Kedah merakamkan ucapan tahniah atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Semoga pelantikan ini menjadi pemangkin kepada kepimpinan yang berintegriti, berwawasan dan berkesan dalam menerajui agenda pendidikan Negeri Kedah. Polis daerah Kota Star melaksanakan fitik perdana perangi Aedes di perumahan kolam air IPD Kota Star sebagai langkah proaktif susulan 3 kes denggi yang melibatkan penghuni perumahan berkenaan. Program melibatkan pegawai kanan dan anggota polis, pegawai awam serta penghuni perumahan kolam air dengan tumpuan kepada pembersihan kawasan sekitar Blok Bakawali dan Blok Angsana serta penghapusan tempat berpotensi menjadi lokasi pembiakan nyamuk Aedes. Ketua Polis daerah Kota Star ECP Said Basri Said Ali turut turun padang meninjau pelaksanaan aktiviti dan keadaan persekitaran perumahan serta menyeru semua penghuni supaya bersama-sama menjaga kebersihan dan memastikan kawasan kediaman bebas daripada tempat pembiakan Aedes. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الفلاح.

0: ilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ada.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sibuk.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di RTM Klido RTM.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. Dan sekarang ni berada di jam yang terakhir dah. Jangan risau, lepas ni ada lagu yang best-best akan nanti anda semua. Jom layan Relax 26, semuanya di Kedah FM.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 6 petang dan pada pukul 5.45 minit petang nanti sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air untuk hari ini. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Same point.
2: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan shock. Same point, dan shock.
3: Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Radio Malaysia, kedai

0: Habis on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Biz On Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida. Pusat tuition Cikgu Ida ataupun pusat tuition Adwa Mawadah ni, mungkin boleh Cikgu kongsikanlah jadual, penyusunan jadualnya macam mana dan juga subjek-subjek yang ditawarkan di pusat tuition Adwa Mawadah ni.
1: Baik, antara subjek yang kami tawarkan adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Jawi termasuk kelas KAFA bagi persediaan pelajar untuk UPKK lah. Okey, untuk pelajar sekolah menengah ada juga subjek seperti matematik tambahan, fizik, bio, kimia dan sains tulis lah. Kami kat sini lebih suka menjalankan kelas yang tak terlalu ramai pelajar supaya cikgu boleh bagi perhatian pada setiap murid. Kalau ada topik yang kurang faham, pelajar tak segan lah untuk terus bertanya. Kami beroperasi 7 hari seminggu mengikut jadual yang telah disusun atur. Kelas biasanya berlangsung sekitar 1.5 jam hingga ke 2 jam lah untuk satu subjek. Jadi bergantung pada subjek dan tahap pelajar. Kalau dua subjek, kira-kira 3 jam lebih lah untuk satu kelas. Jadual kelas kami ada kelas pada hari bekerja dan juga hujung minggu supaya ibu bapa lebih mudah pilih masa yang sesuai. Kami cuba bagi jadual yang fleksibel kerana kami faham setiap keluarga ada komitmen masing-masing lah.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Biz On Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Biz On Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Biz On Air.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang terus teman daripada pukul 2 tadi sampailah pukul 6 petang dan sekarang ini berada di jam terakhir dah. Dan selepas ini akan terus bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Ada lagu yang best-best akan dikongsikan untuk anda semua. Pada pukul 6.15 minit petang nanti sama-sama juga kita dengarkan untuk Rauda Sakinah. Mungkin ada terlepas pukul 2 tadi, dengarkan kejap lagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Terjumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.
0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan kaki saya sibuk.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar untuk pada hari ini. Hari ini 17 Ogos 2026, bersama dengan 4448 Hijrah, hari Senayan untuk bagi di negeri Kedah. Baik, terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, iaitu Zuri Wam Sri Relax Zonam #Layan. Kini bersama dengan DJ Bidot, kita teman berteman menerusi 6 jam untuk pada hari ini. Mesti santai dan nombor lah insyaAllah nanti pada pukul 6.15 minit petang nanti akan ikuti, iaitu secara ulangan Radha Sakinah bahagian 3 Maraton Mencari Redha yang terbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin yang disampaikan oleh Ustazah Marziah Zakaria. Dan seterusnya insyaAllah pada pukul 7 malam kita akan ikuti lagu kerohanian dan juga ketahanan dan panduan waktu solat fardu maghrib. Dan 8 malam sentuhan nurani, dan 8.56 santai Kedah FM, dan juga pengumuman waktu solat fardu insya. 9 malam berita utama hari ini dalam sejarah dan muzik ekspres antara bangsa, dan juga bingkisan buatmu pada pukul 10 malam yang diterbitkan oleh Bashirah Bahrum. Dan seterusnya 11 malam akan diikuti Kicak Nak Kedah FM, hebahan dan juga program TV ini. Dan juga 11.05 minit malam santai at Kedah FM. Begitulah kita teman berteman untuk pada hari ini. Dan difahamkan juga ada pengumuman yang tu dari semasa ke semasa, info dari semasa ke semasa mengenai sukma di Kedah. Difahamkan berapa pingat pun telah dikaut oleh kontijen negeri Kedah ataupun dikenali sebagai halang perang untuk pada kali ini, edisi orang cakap sukma di negeri Selangor. Pada mereka mungkin yang ketiga ni ada yang sedang mandu, yang perlu pulang, orang cakap balik kerja, itulah ya. Semoga tak sampai ke destinasi yang ditujui, ya. Selamat Sabang di atas jalan raya. Selain itu juga mungkin nak beli kuih muih ke ya, untuk pada orang yang tersayang, insyaAllah belilah ya, untuk membantu para peniaga dan juga yang pendapatan mereka. Sebegitulah. Okey, Kuala Biru kembar, santai 16 #DamaikanJiwa.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Sekarang, santai, Sam Boy. Inilah Kedah FM.

Orang yang tak datang beribadah ataupun orang yang tidak mendirikan solat, bahkan orang yang berkesempatan datang berjemaah, azan dikumandangkan, dia boleh sampai ke tempat jemaah, tapi dia saja tak mau pergi, ini lelaki. Dia seperti meruntuhkan masjid. Saya tengok satu konten Indonesia lama lah kan. Saya cerita dah dulu kan, konten Indonesia tu. Kawan ni tak tahu lah kerja dia, cari madu lah kot kan. Jadi kebetulan satu hari dia berjalan, selisih dengan Tok Imam, dengan Tok Bilai. Tok Imam, Tok Bilai baru keluar dari masjid kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Imam. Kau ini macam mana? Dari pokok ke pokok ke pokok, langsung kau tidak datang ke masjid. Tok Imam tu kata. Lepas tu kan kawan ni pun pandai agak cakap, apa saya harus pamer, Pak? Maknanya dia nak kata, di masjid tu pamer-pamer tunjuk kau. Apa saya harus pamer, Pak? Lepas tu Tok Bilai pun hangat hati, tolong tambah kata Imam pula kan. Bilai kata, kalau semua orang tidak mau pamer, maka lebih baik diruntuhkan itu masjid. Kerana perbuatan tidak datang ke masjid berjemaah sama dengan orang yang meruntuhkan masjid. Kita kena habang orang. Bagi dia jelas, sebab tu dia kena pergi. Maknanya yang boleh lah, tapi kita adalah juga keuzuran-keuzuran syar'i yang membolehkan orang tu tak pergi kan. Ada juga keuzuran-keuzuran syar'i, angin derah ke apa ke kan, hujan lebat lah, baju tak ada ke apa ke, itu ada juga keharusannya. Baik. Kemudian mensia-siakan solat dengan berbuat ghibah, yakni mengumpat dan riak, menunjuk-nunjuk pun ada juga. Maka ini juga maknanya perbuatan dia tu juga dikira termasuk mengabaikan solat. Tak tahulah macam mana orang semayang menunjuk-nunjuk ni, tak reti nak fikir lah. Kalau budak-budak dulu kot, iyalah kot, motor tua ni ada lagi ke nak menunjuk-nunjuk. Yang kelima, meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Semayang tapi syarat-syarat rukun solat pun tak sempurna, rokok pun tak ada betul, tumakninah pun tak ada. Kemudian yang keenam, lalai, dan setelah itu langsung tidak mengerjakan solat. Lalai semayang ni pun seriau juga, 3-4 tak tahulah. Sebab tu Tok Guru ajak macam-macam pada kita untuk mengekalkan solat, untuk rajin nak bersolat. Maknanya pi ambil yang semayang elok-elok kan, sebab disebutkan miftahul jannati solah, anak kunci syurga semayang. Miftahus salati tuhur, anak kunci semayang itu adalah kesucian, kebersihan. Disebutkan kepada kita sedemikian. Maknanya nak semayang elok, bermula daripada taharah, bermula daripada wuduk yang elok. Bahkan wuduk yang elok disempurnakan dengan sebaik-baiknya pun, kemudian dia baca doa pula, doa yang biasa kita duk baca tu lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebutlah aku terlupa. Allahumma ja'alni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Walaupun ulama kata yang tu doa dari tambahan daripada orang ulama fiqah, tak apalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bila dibaca doa itu, futihat lahu thamaniyata abwabil jannah, terbuka 8 pintu syurga untuk kamu, dan masuklah pintu mana yang kamu kehendaki. Ya Allah, baru ambil semayang dah boleh masuk syurga dah. Jadi maknanya tu kita tengoklah kelebihan kurniaan Allah. Maknanya kepada orang yang semayang, bahkan orang semayang berjemaah tu, bila tu imam kata amin, kita pun sama-sama dengan imam. Takminul imam, kita pun sama-sama amin. Maka ketika tu malaikat-malaikat pun ikut mengaminkan. Apa jadi pada kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa kita walau banyak mana sekalipun yang terdahulu. Cuma ulama kata kalau dosa besar,
kenalah ada qasad kita sendiri minta ampun kepada Allah. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, jadi maknanya itulah. Nah, jadi lalai. Nah, dan langsung tidak mengerjakan solat pun banyak lagu ni. Nah, nah, bagi orang yang mencuaikan solat ini, Allah telah memberi amaran keras kepada mereka. Yang pertama, Allah kata mereka itu peruntuh agama. Ha, kita huraikan di sini, ini semua ambil daripada hadis Nabi SAW. Yang kedua, mereka mendapat sebesar-besar dan sekeji-keji bala. Allah tak tahu nak abang lah. No? Macam mana orang hidup tak semayang ni, kita pun tak reti lah. No? Sebab kita tak pernah duduk dalam suasana orang tak semayang ni. No? Yang ketiga, meninggalkan solat adalah perkara yang paling aib, sangat memalukan. Tumpang bumi Allah, tubuh badan pun Allah bagi jadi, tapi tak mau sembah Allah, aibnya manusia ni. Aib sangat. Baik. Nah, kemudian tertulis untuknya kecelakaan sejak azali, kecelakaan di dunia sampai akhirat. Ui, tak tahu nak abang lah macam mana nak pergi hidup ni dalam keadaan kecelakaan. Nah, kemudian yang kelima, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Boleh tengoklah dalam kitab Tanbihul Ghafilin tu. Baik. Nah, kemudian yang keenam, rugi jual belinya, kerana Allah Subhanahu wa taala hanya mengganjari hamba-Nya yang sempurna solatnya dengan syurga dan segala nikmat-Nya. Untuk orang yang tak solat, untuk orang yang abaikan solat, cuaikan solat, Allah kata aku tak berjanji apa-apa pun dengan dia. Pandai hang lah nak pergi ke mana. Nak pergi ke mana kita di akhirat tu. Nah, kemudian yang ketujuh, menjadi orang yang paling panjang penyesalannya di akhirat nanti. Kita duduk tengok dalam surah Sajdah kan, tu imam lah duduk baca hari Jumaat tu kan. Apa dia kata bila dah mati? Farji'na na'mal saliha. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, kami janji nak berbuat baik, nak beramal soleh. Nonsense lah, mana ada second chance. No more. Padan muka hang. Wal'ayyazubillahi min zalik. Jadi janganlah. Jadi yang kelapan, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Macam mana tu? Allah duk marah kat kita, duk murka kepada kita. Allah duk sebut. Allah apa? Allah sebut, malaikat sebut, laknat atasmu, laknat atasmu, laknat atasmu, kutukan atasmu. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan kita mendapat laknat dan kutukan daripada Allah dan daripada malaikat? Mati dalam keadaan tidak Islam. Allahu Akbar. Saya pernah tengok, saya pernah cerita juga kot. Ulang-ulang lah benda ni. Satu hari saya nak pi, tak tahu, ada sekolah petang kot, tak ingat lah. Jadi lalu-lalu tu, tengok satu jenazah ada duduk bawah colok. Tapi mula-mula kita dah fikir, colok kan kedai Cina ni, dia ada colok-colok di luar tu kan, duduk kat atas tu. Lepas tu rupanya ceritanya, dia ni jenazah ni, lepas tu kita dapatlah berita orang Islam, dia nak pergi perbaik basikal ke apa, kau nak beli apa benda basikal. Mati dalam tu. Bila mati, Cina ni dia kira say mayat dalam kedai dia. Dia kira say je, dia takut sangat lah rugi ni. Bangsa tu memang lagu tu. Lalu diangkat, mayat dia diletak di luar. Atas tu colok, dia duduk bawah tu. Sebab dia tak mau duduk pergi betul-betul kedai mereka. Dan mayat tu ditutup dengan plastik hitam. Terus polis tak main nak apa. Ya Allah, saya tak dapat nak bayangkan lah. Kalau mati kita duduk di bawah colok, walaupun kita memang tak sembah colok tu, tak tahulah. Semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah mengampuninya. Saya pergi sekolah, lepas tu balik, tak lebih lagi duduk tam tu. La ilaha illallah. Berjam duduk kat situ. Dua jam duduk dekat situ di bawah colok. Ya Allah, janganlah kita diberi kematian yang sedemikian.
Sebab itulah tadi saya nak cerita, maknanya bila kita nak semayang tu, disuruh kita setelah kita maknanya ambil semayang elok-elok, baca doa kita mai iqamah, lepas iqamah kita baca doa tu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang maha menjadikan, yang maha memelihara, yang maha menyusun alam ini, Rabb tu, hadhihi da'wati tammah, inilah doa yang paling sempurna, wassalatil qa'imah, dan sembahyang ini kena dirikan aku all the time, nak semayang. Mudah-mudahan semua orang Islam ni nak semayang. Semayang. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dia baca lama tu, tahu dah makna. Ya Allah, datangkanlah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah segala keutamaan, wal fadilah segala keistimewaan, kurniaan Allah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan angkatlah kedudukan Nabi kami setinggi-tinggi kedudukan sebagaimana yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Kalau kita tak berdoa tu, Nabi tak dapat ke segala keutamaan dan kemuliaan tu? Ui, Nabi confirmlah dapat. Kan? Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Ha, tentu dapat. Tapi apa tujuannya kita ni? Kita mendoakan Nabi kita biar hari-hari kita merajut kasih sayang kita, cinta kita, doa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita rajut, maka tali itu menjadi pintalan yang kuat yang tidak memutuskan kita daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi nanti ingat kita. Mudah-mudahannya kita dapatlah. Nah, seperti yang kita doakan, ya Allah, tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, nanti aku berjalan di bawah lindungan bersama rombongan-rombongan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, ilal jannati dakhilin, ke syurgamu kami masuki, wa'anin nari najin, dan terlepas kami daripada nerakamu. Itu tujuan kita tu. Jadi doa-doa tak tahu apa. Kadang-kadang aku tanya, tahu dah makna dia? Tak tahu. Tapi duk baca daripada dulu. Tahu-tahu, daripada budak-budak baca dah. Makna dia apa? Tak tahu. Hai, saya kata kalau orang mengatakan kat kita, mesti kita kata. Dia kata apa kat aku? Dia kata apa? Ha, Abang Mai, dia kata apa? Aku nak tahu kat dia, kata apa? Sibuk dengan nak tahu kata orang. Tapi kata Allah, tak sibuk. Pelik tak kita? Pelik. Tahu tak kata nak mati? Tahu. Tahu tak kita perlu membuat persiapan sebelum mati? Tahu. Tapi tak rasa nak tanya, lupa nak ambil tahu tafahum, faham. Lagu Hindustan dulu pun faham loh, tapi loh syarikat tu dia tak nampak ni, cerita Bobby ni. Duk tengok tu dulu kat panggung apa nama dulu, Empire. Ada kalau pergi panggung tu, tak ada lah kan. Ha lah dulu tu, Hindustan lah. Panggung Empire, panggung KT, saya pun tahulah dah pi juga dulu tu. Nah, Allahu Akbar, astagfirullahal azim. Nah, nak pi tengok Tok Wan bawa ketupat pun besok awak masuk dalam tu. Tak berkat ketupat tu. Nah. Oh, tak tahulah. Tengok cerita apa tu. Pupu saya dia ajak. Tengok. Nanti hari esok. Ampuh juga lah. Nah. Kita pun itulah. Nah. Allah nak buat macam mana, astagfirullah wa atubu ilaih, lara duduk 2-3 jam dalam tu, no? Allahu Akbar, nah. Hei, tak sunyilah daripada dosa, samalah saya pun, nah. Jadi kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nah, jadi mereka tu kita kata, nah, jadi apa lagi yang kita boleh baca? Kalau ikut panjang-panjang, banyaklah surah An-Nas kan, lepas kita baca doa tu An-Nas. Satu lagi saya boleh baca doa yang pendek lah, yang senang saya ambil ringkaskan. Saya baru ni pergi ziarah apa nama Pondok Ar-Rahmaniyah, baba Allah yarham baba Tok Guru Haji Saleh Musa. Nah, dia pelekat bu kat belakang tu, senang tengok kan, tengok kan. Jadi teringat balik, lama dah tak baca. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi
Anta maksudi Tuhanku, anta engkau maksudi tujuan hidupku, tujuan matiku, kepadamu lah semata-mata tu. Sesuailah dengan kita kata apa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ridaka matlubi, redamu menjadi tuntutanku. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh carilah dalam kitab-kitab Imam Ghazali pun banyak, boleh kita carilah bacaan-bacaan tersebut. Jadi maknanya nah, tu kita kata nah, rugi, maknanya jual beli kehidupannya sangat merugikan, tidak menguntungkan. Ya Allah, azab akhirat ini sangatlah dah, sangatlah dahsyat nah. Kemudian kita kata yang ketujuh, menjadikan orang yang paling menyesal nah, panjangnya, panjang penyesalannya, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah. Mereka mati dalam keadaan tidak Islam beratnya nah. Neraka Jahim menjadi tempat kediamannya, neraka Hawiyah menjadi tempat dia berguling-guling, hidup dalam laknat Allah dan jauh daripada rahmatnya nah. Tiap-tiap hari bumi duk halau dia lah nah. Allah, hang ni tak guna seduit lah, tak guna seduit lah, tak guna seduit lah. Lebih kurang gitulah kan nah. Hang ni ya Allah nah, mati lagi baguslah hang ni, mati lagi baguslah. Allahu akbar nah. Dan yang ketiga belah, dicatat di atas mukanya sebagai orang yang terkeluar daripada rahmat Allah nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku nah, aku apa, berlepas diri daripadanya. Nabi tak sudi nak pandangnya, jangan katalah nak bagi syafaat kepadanya. Ya Allah nah. Kemudian dia menerima azab dua kali ganda. Hak sekali ganda pun dah teruk dah, mai lagi dua kali ganda. Pada hari kiamat nah, pada hari kiamat dia datang dalam keadaan dibelenggu kedua-dua tangannya ketengkok, sambil dipukul oleh malaikat dengan rantai-rantai besi ni. Sebab tu kita kan bila ambil yang sembahyang, kita salah satunya kita apa nama, sunat lah kita sapu tengkok kan, kita basuh tengkok kita tu. Jadi kemudian kita kata apa, ya Allah, dalam hati kita lah, semoga Allah melepaskan aku daripada belenggu dan rantai neraka ni. Kita duduk di dunia, tak tahulah, kita rasa macam polis duduk gari orang jahat tu, tangan duduk di bawah kan, macam santai lah tangan kita, memang duduk bawah pun ni, tak tahulah, tak pernah kena gari kan. Tapi kalau di akhirat ni, ni kena, ni kena gari kat sini ni, ni tangan ni tolak dagu setinggi-tingginya, kata ulama, ui cekang ni kepala kita, kemudian dibelenggu kat situ. Allah, lagu mana tu, ya Allah, seminit pun tak tahulah azabnya tu nah. Baik, di akhirat ni kita tahulah, satu hari di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Telah disebutkan dalam banyak tempat dalam surah, antaranya Al-Hajj ayat 47, ka'alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun yang kamu hitung sekarang. Siapa dia kita umur 1,000 tahun? Tak ada nah. Nah, kalau rasa umur 60 tu pun ulang benda yang sama, cemuh dah rasa kan. Nah, tapi nak mati takut juga. Baik nah. Kemudian nah, kemudian yang ke-28, dibukakan untuknya neraka Jahannam. Kemudian dia dimasukkan ke lapisan paling bawah di dalamnya nah. Memang jelas dalam Al-Quran, dia akan duduk bersama dengan siapa? Dengan Qarun, dengan Haman, dengan Fir'aun dan dengan Ubay bin Khalaf, duduk neraka yang paling bawah. Wa man lam yuhafiz 'alayha, siapa-siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, semayang ikut dan semayang cincai bocai, semayang tidak menepati syarat dan rukunnya nah, tak ketahuan pun sunat abad, sunat hai'ahnya nah, tak tahu pun apa dia perkara yang membatalkan, apa perkara yang makruh. Sebab bila nak menyempurnakan semayang, benda-benda tu kena clear. Maknanya kita kena tahu syarat sah solat, rukun solat yang 13 tu nah, bersama tamak ninah. Kemudian kita kena tahu juga sunat-sunat hai'ahnya, sunat abadnya, kena tahulah. Kena tahulah juga perkara yang membatalkan solat. Jadi kita buat pula perkara membatalkan solat. Kena tahulah juga perkara-perkara makruh, mengurang, makruh mengurangkan pahala. Kalau hak tu pun tak tahu lah macam mana. Maknanya kita kena memperhatikan, memahaminya secara tafsir, secara terperinci, one by one.
Ha, nah, itu kita kenalah. Nah, itulah kenalah, kita kena buatlah. Baru ni pun saya ada buat di masjid baru di Bertam Putera kan, berkaitan dengan kesempurnaan solat. Lepas kata betul Allah nak buat tajuk apa betul Allah? Tuh dah panggil kita ceramah, tajuk pun suruh kita bagi kan. Saya bukan ambil lah hadis Nabi, saya tak reti nak kata apa. Miftahul jannati solat, anak kunci syurga solat. Dia pun bagi kat kita 1.5 jam, mana boleh bercakap 1.5 jam nak cerita bab solat ni dalam satu ceramah ni. Kurang-kurang mau 2.5 jam. Jadi Allahu Akbar. Baik nah. Jadi maknanya nah, kita kenalah. Mana? Kemudian disebutkan, jadi maknanya pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan dibelenggu yang kita sebutkan tadi. Nah, kedua-dua tangannya ketengkuk, dipukul oleh malaikat, tak tahu nak abanglah sakit terang mana. Jenuh keyau kita. Malaikat takkan berhenti daripada melakukan yang sedemikian. Nah, kemudian tadi kita dibukakan kepadanya neraka jahanam. Nah, nah duduk di lapisan bawah dengan puak-puak tadilah. Wa malam yuhafiz alaiha. Nah, bagi orang yang tidak menjaga sembahyangnya itu, maknanya dia tidak akan memperolehi cahaya keimanan. Dia tidak akan memperolehi burhana, iaitu bukti-bukti kemuslimannya, kemutakinnya tak ada. Nah, nah, dan dia tidak terlepas daripada azab neraka, bahkan dia akan dikumpulkan bersama tadilah Qarun, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf, puak-puak yang paling dalam di dalam neraka. Oi, macam tak timbul je lah tu noh.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Baik, santai 6.12 Sejak damaikan jiwa bersama dengan DJ Pido untuk pada hari ini, Isnin 17 Ogos 2026. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.42 petang.

meraih pingat Perak oleh M Dividra dari Sukan Olahraga dengan kategori 10,000 meter yang menghadiahkan pingat Perak yang berlangsung di Stadium UPM Serdang, dan juga selain itu juga diraih juga iaitu antara pingat yang terdapat kongsikan lagi. Dan Kedah pun telah menempah tempat ke tiket suku akhir bola sepak Sukma Selangor walaupun tewas kepada tuan rumah 2-1 yang aksi yang berlangsung di Stadium MPBJ malam tadi. Dan selain itu juga yang kita dapat kongsikan untuk anda semua, selain itu juga Kedah pun turut meraih pingat gangsa menerusi taekwondo featherweight lelaki yang diraih oleh Muhammad Hadif yang berkongsi bersama dengan pingat iaitu dari beliau sekutuan Al-Hiraj Sings. Dan selain itu juga yang terbaru ni, pingat emas juga, Kedah turut meraih pingat emas yang menerusi acara angkat berat kategori yang tidak melebihi 65 kg oleh Arif Abdul Musawir. Tiga pingat emas yang kita diraih, yang difahamkan dengan setakat ini tiga pingat emas oleh kontinjen Kedah menerusi Sukma yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Selain itu juga sepanjang ni kita dapat informasi dari semasa ke semasa, insyaAllah kita akan kongsikan untuk hampa semua kepada di negeri Kedah untuk Sukma di Selangor di sana Pulun Kedah, Pulun apapun, semangat membara yang kita tunjukkan, insyaAllah dengan sokongan dan doa untuk rakyat Kedah, mereka akan bersaing untuk mengharumkan nama negeri. Okey, sebuah lagu daripada Hatan, Duit untuk anda semua. Santai 612 #damaikan jiwa.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Okey, itu sekarang menunjukkan pukul 7 minit malam. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 4000 awal 1440 Hijrah, 17 Ogos, hari Isnin. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Baling, 7.31 minit malam. Dan termasuk juga di Kulim, Bandar Baru, 7.31 minit malam juga. Manakala untuk bagi daerah Langkawi adalah 7.35 minit malam. Dan untuk puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.36 minit malam. Itu dia kita dapat kongsikan untuk anda semua untuk panduan waktu solat fardu maghrib untuk pada hari ini, Isnin 17 Ogos 2026. Mungkin ketiga ini ada yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya, sampai pandu cermat jiwa. Selamat, semoga sampai ke destinasi yang ditujui. Ada juga yang cakap apa, menyambut hari lahir dan juga ulang tahun perkahwinan ke. Semua kami di sini Kedah FM juga meraikan anda di mana selamat panjang umur, dimurahkan rezeki, mana yang jodoh panjang lagi tu, syukur alhamdulillah. Tak tahulah bawah yang buat anniversary ke, kita tak tahu. Itulah perjalanan hidup kita sebentar yang kita ada, masih lagi bernafas di muka bumi ini. Terima kasih juga buat bantu siaran, iaitu bantu teknikal jurutera, iaitu Khairul Razak dan juga Syukri. Untuk pada hari ini, teman berteman dengan saya di Konti Kedah FM selama orang cakap apa, 6 jam, dan kini dah jam yang kedua pula. Okey, kita dengarkan lagu-lagu tahanan untuk orang cakap apa, sesi yang kedua ini. Menanti hidayah. Assalamualaikum.

0: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM

0: sejak santai Sanboy. Inilah Kedah FM
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Santai damaikan jiwa. Baik, informasi yang terdapat kongsikan untuk anda ketika ini, SBRM dan SADB pukul usaha cegah rasuah dalam sektor pembinaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SBRM, iaitu di Terengganu, memperkukuh usaha pencegah rasuah dalam sektor pembinaan meraih menerusi kerjasama strategik dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu menerusi program pemangkasan anti rasuah, keterusan sah siah dan integriti paksi serta majlis ikrar bebas rasuah. Jadi pengarah SPRM Terengganu Hazrul Hasazrin Abdul Aziz berkata, dalam program berkenaan pihaknya berperanan memberikan penjelasan terperinci mengenai impak negatif rasuah kepada warga CIDB. Jadi mulas lanjut, katanya sektor pembinaan menjadi antara industri paling berisiko terbabit dalam kegiatan rasuah sekiranya tiada usaha untuk mencegah. Dan sementara itu, pengarah CIDB Terengganu Muhammad Narsani Katak berkata, komitmen berterusan daripada seluruh warga CIDB amat penting dalam memastikan tadbir urus organisasi kekal terus berintegriti sekaligus bebas daripada amalan rasuah. Baguslah macam tu kerjasama yang kita dapat kongsikan informasi bersama dengan kerjasama CIDB bersama dengan SPRM untuk di negeri sana. Okey. Mungkin ketika ini ada yang sedang siap-siap untuk ke madrasah, surau dan juga masjid berdekatan. Kita orang cakap apa? Pergi bersama dengan keluarga. Sambil-sambil itu kan, ajak jiran sekali. Jadi sebegitulah yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua apapun. Teruskan kesetiaan kamu hampa bersama dengan Kedah FM. Dan insyaAllah nanti akan masuknya solat fardu maghrib pada 7:33 untuk bagi kota Star Kubang Masudah juga pokok senang takwa dan iman untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: Bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita. Maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan padanya, maka kita dituntut untuk bersedekah. Dan kita tidak menyimpan sesuatu pun melainkan ada darurah, keperluan yang mendesak untuk menyimpan. Sama ada berbentuk makanan, sama ada berbentuk pakaian, sama ada berbentuk harta, apa sahaja. Dan ini beramal dengan akhlaknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak akan ada kosong hari daripada kita untuk bersedekah dan mengeluarkan harta tersebut. Dan kalau tidak ada sesuatu untuk kita berikan, maka kita berikan pada sudut kerohanian, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita sedekahkan dan kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasul, kepada para awliya illahi salihin, kepada keluarga dan seumpama dengannya.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: sentuhan nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, simak yang dirahmati Allah sekalian. Betul kata orang, senang kalau nak nasihat tapi susah kalau nak terima nasihat. Tu betul. Orang nasihat memang senang, dia cakap dia kat kita buat tu, buat ni, buat macam tu, buat macam ni. Tapi hak kita nak terima, hak kita nak buat ni, hak ni ni jadi susah balik. Ada juga pakai psikologi, dia kata, kalau soal nasihat ni kita kena tengok dalam tiga keadaan. Yang pertama, kita kata kena masa nasihat tu. Jangan nasihat orang pada ketika dia duk marah, jangan nasihat orang pada ketika dia duk panas. Nasihat biar kena masa. Orang kata, orang putih kata, the right time. Yang kedua, kalau nak nasihat ni, kata dia, kena betul tempat. Jangan duk nasihat depan orang, jangan duk nasihat depan kawan-kawan dia, sebab dia tak boleh terima. Pi duk nasihat tu imam depan nak makmum, mula dia kata, hak ni mula aku duk hangat hati. Kalau ya pun, carilah tempat lain. Tempat tu penting. Kita kata the right place. Yang ketiga, yang nak nasihat tu siapa? Kalau dia tu dia punya pangkat dia agak-agak, dia tu beromok sikit, cari orang yang beromok nasihat dia. Kalau kita ni orang muda, mungkin kita nasihat dia tak boleh terima. Kita sebut the right person. Macamlah seorang ayah, kalau nak nasihat, mungkin anak-anak nasihat dia tak lut, habang kat mak, suruh mak pi cakap pelan-pelan. Kalau dia tu ketua, mungkin orang lain yang sesuai dengan dia. Mungkin bukan anak buah yang bawah-bawah ni penasihat. Orang-orang yang rapat dengan dia. Begitu. Kemudian yang satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian, kena cara dia betul. Cara betul ni artinya ada hikmah nasihat, ada cara kita nasihat bagi betul. Ya, nak nasihat isteri kita, nak nasihat suami kita, nak nasihat kawan-kawan kita, ada cara betul. Jangan duk pi kondem tak ketahuan. Ada orang biduk kondem isteri. Dia nak kata bini dia tu badan besar sikit, dia tak berani kata. Dia bawa pi ke dapur, dia tutup lampu. Pi duk kata pula, amboi, peti malam ni jadi dua. Pi duk kata macam tu, hak tu bukan nasihat. Hak tu perasaan-perasaan nak kena senduk oleh cerita dia. Jadi itu yang kita sebutkan, nasihat ni kena ada cara, kena masa yang sesuai, kena tempat yang sesuai, kena orang yang juga orang yang sesuai. Kerana Nabi SAW kata apa? Adin an-nasihah. Ya, nasihat itu tandanya boleh membaiki agama. Tanda orang-orang yang beragama itu orang yang pandai bagi nasihat dan juga orang yang boleh menerima nasihat dengan hati yang terbuka, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: #damaikanjiwa.
4: Baik, Santai 612 hashtag damaikan jiwa untuk bagi jam yang ketiga untuk seram jam pukul 8.4 minit malam. Terima kasih kepada semua pendengar Kedai FM terus bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini. Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Baik, kita akan sampaikan iaitu mengenai informasi dari semasa ke semasa untuk anda, untuk hampa semualah. Saya tengok mana yang orang cakap apa yang menjadi kejutan untuk berhampa. Selain itu juga, dari semasa ke semasa, nak tahu juga apa informasi dari terkini juga. Kata orang lepas suka dengar cerita daripada artis-artis. Okey. Cerita daripada artis-artis yang terdapat kongsikan untuk mengenai yang terbaru. Okey. Apa lagi yang mahu nak cerita mengenai apa? Okey, mengenai yang kita dapat kongsikan, iaitu yang kita dapat kongsikan mengenai pilih masa dan keluarga. Jadi itu Johan tutup semua akaun media sosial. Ni bagus ni. Itu dah yang dapat kongsikan untuk hangpa semua. Pengakuan dari pelawak ni ya. Yang saya itu pengakuan pelawak dan juga penyampai radio, iaitu Johan yang mengaku tidak memiliki sebarang akaun medsos termasuk di IG dan juga tweet dia. Jadi dia kata dia semuanya hanya di Google, dan je berita saya hanya semua baca di Google saja. Jadi kalau berita yang dikeluar Google tu saya baca, kalau tidak saya tak tahu. Ha, ketika ditanya mengenai itulah. Jadi seorang berlakon Ozlin Nawati itu berkata, keputusan untuk tidak menggunakan media sosial dibuat bagi bolehkan dia meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Jadi katanya hidupnya lebih konsisten, cukuplah untuk isteri dan juga keluarga. Okey, baguslah macam ni kan. Kalau ada IG apa semua dengan semua jadi kat FB ke TT ke jenuh, orang akan blame dia saja. Lain kali dia fokus hanya tak yang make sure apa semua, biar orang lain yang ada. Sepatutnya kita buat macam itulah. Dapat kongsikan untuk hangpa semua. Selain itu juga informasi yang terbaru juga, nanti insyaAllah kita akan sampaikan dari semasa ke semasa, dan juga akan umumkan iaitu mengenai apa nama pengumuman panduan waktu solat fardu insya' nanti. Okey, kita dengarkan sebuah lagu lama ni sebenarnya, Inang Bujang dan Darah Budak Ilusi. Santai 6.12 #damaikanjiwa. Sejumlah sikit.

Jamaican Jiwa. Baik, santai dan bless Jamaican Jiwa. Baik, untuk bagi panduan waktu solat fardu insya seluruh negeri Kedah, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, maksudnya solat fardu insya iaitu 8.45 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap Sik, maksudnya solat fardu insya 8.44 minit malam. Untuk bagi daerah Baling dan juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya 8.43 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat fardu insya 8.47 minit malam. Dan juga di puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya 8.48 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu insya seluruh negeri Kedah untuk bagi setiap daerah. Okey, baik, kita nak bagi informasi yang terkini untuk anda semua. Mungkin ada informasi yang kita dapat kongsikan untuk anda yang sensasi yang terkini. Kita tengok apa dia yang kita dapat kongsikan hampa, apa-apa mau cerita yang terbaru untuk hampa semua. Okey, baik, kita tengok sekarang mengenai diperhatikan juga. Okey, polis sahkan kejadian rompakan di pusat beli belah di Genting Highland. Patutlah tadi duduk viral kata lockdown. Sepatutnya di polis Pahang mengesahkan berlaku kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highland tengah hari tadi. Dan pemangku ketua polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub berkata pihaknya kini giat menjalankan siasatan dan masih mengumpul fakta berkaitan kejadian itu. Dan katanya sebarang perkembangan lanjut akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Terdahulu tular di media sosial video dan gambar memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah kedai di pusat beli belah berkenaan susulan kejadian itu. Laluan keluar dan arah turun dari Genting Highland mengalami kesesakan teruk selepas pergerakan keluar dari kawasan peranginan berkenaan disekat sementara bagi tujuan pemeriksaan keselamatan. Oh, patutlah pun orang cakap lockdown, lockdown, orang cakap apa ni kan, sebab rupanya berlaku apa nama rompakan di Genting Highland. Kita nak komen lebih-lebih, biar pihak keselamatan lah yang buat kerja. Kita ni hanya tengok, tak nak duk tanya lebih-lebih kurang lah. Tanya biarkan kita jaga apa cakap apa, jari-jari kita ni nak take apa-apa yang patut kan. Mulut kita pun sama juga. Setengah tu dia tak ada, dia pam tu kan, tak usah kita kecap, biar tengok, pandang orang cakap, tunggu dah lihat, tengok betul-betul nak cakap, fikir lo baru boleh. Sementara itu dah kita dapat kongsikan untuk ampa semua. Okey, ketika ini anda boleh tengok juga iaitu berita, iaitu dah dari orang cakap berita perdana dari TV1 sedang orang cakap siarkan kan, dari di sana di Kota Media Angkasa Puri. Kita pun nanti ke pukul 9 malam nanti kita akan siarkan berita dari konti dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas tu hari ini dalam sejarah dan Muzik Express Antarabangsa International, dengan lagu-lagu yang disusun khas untuk pada hari ini. Ada lagu Cina, lagu Inggeris, lagu Siam, lagu Jepun. Begitulah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari 17 kemarin, lepas tu aku dan Duit, serta lagu dari kumpulan Handy Blank, Kau Yang Bernama Seri. Santai 12 #damaikan jiwa.

Fakta Menarik. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Allah.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

0: Dengan membiasakan, kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Karena kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran.
1: Oh.
0: Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut, insyaAllah.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologis bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staff dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nur Sani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan tibel, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1950.

Music Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

Music Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Kesiho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang bersama dengan kami. Selamat datang ke Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam. Satu ruang kecil untuk kita berkongsi rasa, menitipkan kata dan mungkin juga menyampaikan sesuatu yang selama ini tersimpan di dalam hati. Untuk sejam yang akan datang, kita akan membawa satu tema iaitu Sahabat Sejati. Sahabat, satu perkataan yang pendek tetapi begitu besar maknanya. Dalam hidup kita, mungkin ada ramai kenalan, ramai yang pernah hadir dalam perjalanan kita. Tetapi, daripada begitu ramai manusia yang kita temui, hanya segelintir yang benar-benar kita panggil sahabat. Sahabat yang tahu cerita kita, sahabat yang tahu kelemahan kita, sahabat yang pernah melihat air mata kita, dan yang paling penting, sahabat yang tetap memilih untuk berada di sisi kita. Malam ini kita akan bacakan beberapa bingkisan daripada pendengar yang ingin menyampaikan sesuatu buat insan istimewa dalam hidup mereka. Mungkin kepada sahabat lama, mungkin kepada sahabat seperjuangan, mungkin juga kepada seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Jadi, duduklah dengan tenang. Biarkan kenangan datang kembali. Kerana mungkin ada satu nama yang sedang bermain di fikiran anda ketika ini.

Kita kembali dalam Bingkisan Buatmu. Bingkisan pertama datang daripada Aina yang ingin menyampaikan sesuatu buat sahabat baiknya Mira. Katanya mereka sudah bersahabat sejak zaman persekolahan. Buat Mira, aku tak tahu bila sebenarnya kita mula menjadi sahabat. Rasanya semuanya bermula daripada perkara kecil, duduk bersama di dalam kelas, berkongsi makanan, belajar bersama dan akhirnya berkongsi hampir semua cerita dalam hidup. Kita pernah ketawa sampai sakit perut. Kita pernah menangis kerana perkara yang sama. Kita juga pernah bergaduh kerana perkara yang kecil. Tapi akhirnya kita tetap kembali mencari satu sama lain. Hari ini kita sudah tidak lagi seperti dulu. Masing-masing sudah ada kehidupan dan tanggungjawab sendiri. Tetapi aku mahu kau tahu satu perkara. Walau sejauh manapun kita pergi, kau tetap salah seorang manusia yang paling aku hargai. Terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada zaman paling indah dalam hidup aku. Semoga persahabatan kita kekal sampai bila-bila.

pendengar sekalian, ada satu perkara yang menarik tentang sahabat sejati. Dia mungkin bukan orang yang paling banyak bercakap. Dia mungkin bukan orang yang selalu muncul dalam gambar kita. Tetapi apabila kita benar-benar memerlukan seseorang, dia ada. Bingkisan seterusnya daripada Faiz buat sahabatnya Haziq. Haziq, terima kasih kerana menjadi orang yang sentiasa ada ketika aku perlukan seseorang untuk bercakap. Kau mungkin tak sedar, tetapi banyak kali kau menjadi sebab aku terus kuat. Ada masa aku datang kepada kau dengan masalah yang sama berkali-kali. Kau tak pernah kata aku membebankan. Kau cuma dengar, dan kadang-kadang aku sedar bahawa apa yang aku perlukan bukanlah nasihat. Aku cuma perlukan seseorang yang sanggup mendengar. Terima kasih sebab menjadi orang itu. Kalau suatu hari nanti hidup membawa kita ke jalan yang berbeza, aku harap kau tahu, aku akan sentiasa menganggap kau sebagai sahabat aku. Terima kasih, Haziq. Kadang-kadang menjadi sahabat bukan tentang mencari kata-kata yang sempurna, tetapi tentang kesanggupan untuk tetap ada.

0: Sekarang kita sampai kepada bingkisan daripada Siti yang ingin mengirimkan salam buat sahabatnya Nadia yang kini berada jauh di perantauan.
1: Nadia, dulu aku fikir jarak hanya memisahkan tempat. Rupanya, jarak juga mengajar kita tentang erti menghargai seseorang. Dulu, kita boleh berjumpa bila-bila masa. Sekarang, nak bertanya khabar pun kadang-kadang perlu menunggu masa yang sesuai. Tetapi, walaupun jauh, aku mahu kau tahu bahawa persahabatan kita tidak pernah terasa jauh. Aku masih ingat semua kenangan kita. Gelak tawa, cerita-cerita yang tidak masuk akal, hari-hari susah yang kita lalui bersama. Aku rindu semuanya. Kalau suatu hari nanti kita berjumpa semula, aku harap kita masih boleh ketawa seperti dulu. Terima kasih kerana menjadi sahabat yang jarak tidak mampu memisahkan.
0: Buat yang mempunyai sahabat jauh, mungkin malam ini boleh ambil telefon, hantar satu mesej, tidak perlu panjang, cukuplah dengan "Aku rindu kau." Jaga diri.

Bingkisan yang seterusnya sedikit berbeza. Ia daripada Amir, buat seorang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Katanya mereka pernah rapat, tetapi kerana kesibukan dan perjalanan hidup, hubungan mereka semakin jauh. Untuk kau yang pernah menjadi sahabat baik aku, aku tak tahu sama ada kau masih ingat aku atau tidak. Mungkin kau sudah lupa cerita-cerita kita. Mungkin kau sudah lupa bagaimana kita pernah ketawa tentang perkara-perkara yang tidak penting. Tetapi aku masih ingat. Dan hari ini, aku cuma mahu mengatakan, aku minta maaf kalau sepanjang persahabatan kita, ada kata-kata aku yang pernah melukakan hati kau. Aku juga mahu berterima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada hidup aku. Kita mungkin tidak lagi seperti dulu, tetapi aku tidak pernah menganggap persahabatan kita sebagai sesuatu yang sia-sia. Semoga kau bahagia dan semoga hidup kau dipermudahkan walau di manapun kau berada.

Kadang-kadang kita tidak perlu kembali seperti dulu untuk menghargai seseorang. Ada orang yang hadir dalam hidup kita untuk meninggalkan kenangan. Dan walaupun akhirnya jalan kita berbeza. Buat mereka yang sedang terkenangkan seseorang dari masa lalu, kita hadiahkan lagu ini.

Dan kini kita sampai kepada bingkisan terakhir. Bingkisan ini daripada Hani buat seorang sahabat yang pernah sangat rapat dengannya, tetapi kini telah pergi buat selamanya. Buat sahabatku yang telah pergi, ada banyak perkara yang aku ingin ceritakan kepada kau tentang hidup aku sekarang, tentang perkara yang pernah kita impikan, tentang dunia yang terus berjalan walaupun kau sudah tiada. Kadang-kadang apabila sesuatu yang lucu berlaku, aku masih terfikir untuk berkongsi dengan kau. Kemudian aku tersedar, kau sudah tiada. Aku rindu, tetapi aku belajar bahawa kehilangan tidak bermakna kita perlu melupakan. Sebaliknya, kita terus membawa kenangan itu bersama kita. Terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup aku. Terima kasih untuk semua ketawa, nasihat dan kenangan. Semoga kau tenang di sana. Dan jika suatu hari nanti kita dipertemukan semula, aku harap kita masih boleh menjadi sahabat seperti dahulu.

Alhamdulillah, tidak terasa hampir sejam kita bersama dalam Bingkisan Buatmu. Hari ini kita telah mendengar pelbagai kisah tentang sahabat yang sentiasa ada, tentang sahabat yang jauh, tentang sahabat yang telah hilang daripada kehidupan kita, dan tentang sahabat yang hanya tinggal sebagai kenangan. Namun, daripada semua cerita itu, ada satu perkara yang sama. Persahabatan perlu dihargai. Saya mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami. Inilah Bingkisan Buatmu. Buatmu sahabat sejati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jaga diri, jaga hati dan jangan lupa menghargai sahabat yang sentiasa ada.

jiwa. Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandani untuk pada ketika. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM. Terima kasih buat DJ Bas ataupun Syarbahrum, CBB MU, sahabat sejati yang dibacakan oleh Bashira, okay, oleh Nur Syariza Zindin. Itu dah ya yang kita kongsikan untuk anda semua. Dan apapun pada malam ini, mungkin ada kisah-kisahnya di sebalik cerita sahabat sejati itu, yang mungkin mencakap apa, mengisahkan, mungkin akan meninggalkan kesan yang mendalam untuk siapa yang mendengarkan tadi. Apapun, anda boleh namakan titi kami ketika ini untuk DJB. Ketika ini ada di Firdaus Smoktar Chandini ketika ini. Alhamdulillah, dua saya buka sini tu dengan Firdaus satu buat. Apapun hari ini kita dapat kongsikan, iaitu mengenai maklumat terkini operasi mencari dan menyelamat seorang awak bot nelayan tempatan yang terjatuh dalam kedalam laut ditangguhkan semalam dan teruskan pada pagi nanti. Dan mangsa dikenali dipersiapkan Natapong Pahok Tom atau warga negara Thailand dipercayai jatuh petang Ahad lalu ketika sedang menjalani aktiviti menarik pukat di kedudukan kira-kira 27 batu nautika barat Tanjung Dawai. Dan pengarah Zon Kuala Kedah, Komander Mariti Nur Azrianti Ishak berkata, Mariti Rescue Subcenter MRC Langkawi mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan mangsa sebaik mungkin kehilangan mangsa, dimaklumkan kehilangan mangsa. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian atau kecemasan di laut diminta menghubungi Pusat Operasi Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah di talian 04731-0579 atau talian kecemasan 999 bagi memulihkan tindakan segera diambil. Sama-sama lah kita membantu. Manalah kita tahu aku jumpa apa semua. Buat talian selekas yang mungkin, senang saja talian 99. Malam ni kan ramai yang teman-teman dengan saya ya. Waktu jam orang cakap apa yang terakhir untuk pada hari ini, orang cakap apa di Konti Kedai FM. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda hampa semua, dari semasa ke semasa, informasi untuk hampa. Dan mungkin ada juga yang nak menyampaikan, nak beritahu juga maklumat yang terkini, kita boleh kongsikan insyaAllah. Dan saya nak bacakan kiriman yang hantar di Rumah Biru James Miran. Ini dari Sarawak juga yang mengunci. Selamat malam DJ Bidot, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iaitu DJ Bidot, selamat malam dan selamat tugas. Semoga dipudahkan segala urusan. Terima kasih diucapkan. Kita nak kongsikan lagi Ayan Nishid, selamat malam dan selamat bertugas di Bidot. Salam tak ada ayak di Sungai Petani ni. Semua dah mengeluh ayak tak ada pula ni. Aduh, sabak-sabak belah mana ni. Dan difahamkan tadi ada orang cakap apa, nanti saya akan baca mengenai dari orang cakap apa, dia punya kenyataan dari Sada nanti. InsyaAllah. Okey, dan Muhammad Muhammad, Assalamualaikum Haji Fidos, Smokta Chandini, selamat malam dan selamat tugas di segmen Santai dan 12 Damaikan Jiwa. Terima kasih, terima kasih. Yang tak ada no. Apa pun yang puan bagi tahu, maklumat yang terkini kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Dengarkan sebuah lagu Bujang Senang Hotel California dan juga dari Masdo Truna dan Dara. Santai 6.12 Damaikan Jiwa.

0: Salib dengan Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Okey, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa bersama dengan DJ P.D. Okey, baik. Mengenai ada kenyataan media daripada Sada ni, jadi penafian berhubung isu voice note yang tular menjadi aplikasi di media sosial. Jadi kepada ada pengguna Syarikat Air Darul Aman Seri Yang Berhad, Sada yang dihormati, pihak Sada mengambil maklum mengenai rakaman suara voice note yang tular menjadi di media sosial aplikasi di WhatsApp yang mendakwa berlakunya gangguan bekalan air yang berlarutan di daerah Kuala Muda. Jadi untuk makluman juga, yang disebabkan tersebut adalah tidak tepat dan tidak menggambarkan situasi sebenar yang mengenai isu sebenar yang berlaku di daerah Kuala Muda. Jadi pihak Sada menasihatkan orang ramai tidak menyebarkan atau menularkan maklumat yang tidak sah. Jadi sebarang maklumat berkaitan gangguan bekalan air dan kemas kini semasa hendaklah dirujuk melalui saluran rasmi di Sada seperti di akaun FB mereka dan juga laman sawang di Sada. Okey, itu yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Ha, janganlah duk sebarkan maklumat yang tidak betul, yang akan membusakan orang ramai. Okey deh, itu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Terima kasih mana yang hantar kiriman kami di laman titik ni juga. Alhamdulillah, kata sial kalah kalau gugu black ni, janganlah ya. Minta-minta yang tak kena masa. Itulah. Dan malam ni pun DJ Bidok hanya cakap, orang cakap apa, short form saja. Tak boleh nak lebih-lebih masa agak apa. Duk lama sangat lah. Mister Bawa sejuk buku sangat. Semua sejuk buku tu dia. Tak tahulah nak cakap kan. Tapi apapun, yang terus kesetiaan anda bersama dengan kami di kedai FM yang ada di gerai-gerai, ada di kedai-kedai kopi ke, kedai-kedai mana-mana ke, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus memilih kami di kedai FM sentiasa dengan maklumat terkini yang akan disampaikan yang sahih hanya di RTM. Teruskan dengan kami, Mira Edora dari Wicitra, Dua Insan dan Mewangi dari Akim. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok.

0: Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL Kedah FM.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Okey, Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa. Jadi anda boleh tengok juga di TV satu ni, Atras Legenda Ulangan. Tengok, ada sahabat saya Hazri masuk juga, dan juga player-player Kedah yang kita dapat kongsikan di TV 1 ketika ini. Anda boleh tengok balik lah untuk mengenang balik iaitu KDFC ketika itu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Baik, kita ada informasi dapat kongsikan. JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan mewah jenis buatan luar, iaitu yang milik seorang lelaki warga Bangladesh menerusi Op Lezri yang jalankan di sekitar Jalan Padang Maksirat di Langkawi semalam. Jadi pengarah JBJ Stin Van Lutang berkata lelaki berusia 38 tahun yang bekerja sebagai penanam sayur itu menggunakan kereta mewah kenderaan sejak 27 Mei 2025. Dah setahun dah. Jadi lelaki sebut ditahan sedang bawa sayuran dan dijual kepada pihak ketiga di sebuah pasar basah di Padang Maksirat. Jadi hasil siasat, dia memalukan kereta berkenaan adalah miliknya tapi tidak memberitahu harga sebenar kereta yang dibelinya itu. Jadi pemeriksaan dapati lelaki tersebut tidak memiliki lesen mandu yang sah selain kenderaan dengan tamat tempoh dan tidak perlindungan insurans yang telah tamat pada 26 Julai lepas. Beliau kata memiliki menerusi kenderaan, dan Steam kata susulan itu kereta mewah berkenaan telah disita dan tindak lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Okey, itu dah dapat kongsikan informasi yang terkini. Kita nak cakap apa pun, orang cakap apa, biarlah pihak berkuasa yang buat kerja mereka. Jadi kita ni hanya nak ketuk-ketuk apa semua, nak komen lebih-lebih, biarkan kan. Jadi dah lakukan yang terbaik. Tahniah juga buat JPJ Kedah menjalankan tugasan yang begitu baik. Okey, baik, kita dengarkan sebuah lagu dari orang cakap apa, Datuk Jamal Abdullah, Seniman Menangis, dan juga dari kawan, dan juga dari Harry Khalifah, iaitu Halimah. Santai 12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Merci.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda. Sesaat pun tak jemu denganmu. Teman kami 8

jiwa. Okey, santai 6.12, take damaikan jiwa lagi 9 minit lagi. Kita akan relay pula ke National FM. Saya pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat bantu jurutera pada hari ini, Khairuddin Razak dan juga Syukri yang bantu berdasarkan saya pada hari ini untuk melancarkan orang cakap apa, santai 6.12 selama 6 jam pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih buat yang hantar kiriman kami di Titi dan juga di Rumah Biru. Saya baca dah semua. InsyaAllah esok kita jumpa lagi, malam esok InsyaAllah, dari semasa ke semasa. Macam itulah. Apapun, jaga diri anda di mana jua, jagalah kesihatan anda, kerana kesihatan adalah nombor satu dalam kehidupan. Jumpa lagi semua ya. Assalamualaikum. Bye bye. Dan jumpa lagi malam esok.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Bersama kembali UK dengan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba mulah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa, rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Buruh Hantu. Dan laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng Burhan tu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari Kes, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Tongod, Telupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dah berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur, semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih macam-macam lagi, ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon, untuk abang manis, ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, yeah, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril Jali Ajib, dari Kelapa Sabit Johor, Abang Jaja Gemas, Rosmera, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syamputra Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein, kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Bia-Bia Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zaman Encik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Ya, betul, kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.4 melanda rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional, MET Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhantu, mana anda semua? PK Amin, apartmen Dahlia Bukit Beruntung, dan semua sahabat Geng Burhantu katanya dia nak berjali tahir, dia nak berjali tawau Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Dari Ita Rozaya Sumandat Sabah, Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur je. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribun lagi menerusin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan, persembahan kumpulan Search. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, Nasional Geng Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasionalkan berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang. Hanya kibarkan Jalur Gemilang, itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir. Terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu, dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail, ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syari, Janet Zai, Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okay, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita, Diam-Diam Jatuh Cinta. Ada seronok tau Diam-Diam Jatuh Cinta ni. Terus muncul sampai pukul 6 pagi.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir, Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng beruhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okay, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok. Siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insya Allah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Antun dari Kudat Sabah, Remy 78 kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 157 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi Amin maklum mengenai perkara ini, dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Faniza Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hati J dari Brunei, terima kasih. Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy, Yusuf, Fix, Kayun, Hazliza Baha, Saliha, Muhammad Zakatin, Firhan, Nadia, Cik Da, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro, tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib, 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi, Elis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri.
Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak utara China katanya hari ini hari lahir saya. Okay, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengun, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah. Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semalam ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Ya, yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhan tu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, Jajahan Tu Empat terutamanya, Kota Baru, Bacuk dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman, peronda Lebuh Raya WCE. Selamat peronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada Rebel Lori, TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67, Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadikap. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya, tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah Syiha, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Rizal, Rizal Lina, Adam Su, Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizat hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu injet, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung ya, Johaimi. Cik Norma, Saliha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tepi bujuk katil. Ini deh Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Nakis dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 itu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Nizah Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Oh, mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pak In Bagus 7E Baling. Ada Henry Hand, ini pun abang tanker dari Pen Borneo, jauh tu. Azrina Anip Lipan Bara, Syazila dan 979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza, Azman, Siti Khalija, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Angan Kumusnah. Terus dengarkan Nasunan Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini Nur Nadim Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dengan She's Gone. 3:31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam Mangkuk Ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya, ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras, menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan Cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun, merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan, maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad menulis lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kejutan Allahyarham Dato' S. Hantan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima pula National Game Buruhan tu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan kan, tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka kan. Dan projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai 365.74 juta ringgit itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembar 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya betul, carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu kan, tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara Mitra. Janam Janam. Terus dengarkan Nasional Gemburuh tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab. So, jaringan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah, mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Datuk Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu, semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah, Amdan Arifin, Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor, Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agon, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasan Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.1 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang merebus syurga kita? Syurga untuk kita. Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan. Orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga. Cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi, duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun, bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia? Alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan, ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata journey. Dan journey ini, setiap perjalanan, dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia, ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi, bila kita sedar bahawa, kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya? Maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya? Bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian, barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi, barulah dia akan jadi orang yang highly effective. Ya? Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi, pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu, tahulah kita untuk masuk dalam syurga, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insyaAllah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Datuk Nash dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahannya 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi Geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana jua anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, Di mana lagi di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى يا ربنا وتشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أهل صبح أو أطل مساء. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يا الله yang menerbitkan fajar dan menjadikan malam untuk bertenang, matahari dan bulan sebagai kiraan, tunaikan bagiku hutangku, selamatkanku dari kepapaan, berilah kesihatan sempurna pada pendengaranku, penglihatanku dan tenagaku untuk beribadat kepada engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا الله kepada engkau aku berserah, beriman, bertawakal, kembali bertaubat. Maka ampunilah kepadaku apa yang dilakukan dahulu dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang dilakukan secara terang atau secara sembunyi. Engkaulah yang mengetahui apa yang aku lakukan dahulu dan sekarang. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Good morning, Zu.
0: Morning.
1: Sejuk hari ni. Zau An, Zu.
0: Saya tahu. Tapi tak nak jawab ah. Okey, untuk hari ni hari Selasa 18 Ogos 2026, Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan apa maksudnya waktu salat sebentar tadi bagi daerah Kota Sedar kawasan-kawasan saya sebab waktu ringnya 6.3 minit pagi.
1: Betul. Jadi seperti biasa lah untuk setiap hari Selasa, untuk segmen yang pertama di Kedai FM ni pastinya anda akan ditemani oleh gabungan dua suara ni, satu yang berhalkum. Satu lagi?
0: Satu tidak berhakum. kan? Kalau Su berhakum tu masalah.
1: Oh, tak nak masalah. Yeah? Saya akan meninggalkan kuti ni. Su konti sorang-sorang.
0: Okeylah, kami akan bersama-sama dengan anda sampai ke 10 pagi nanti. Yeah. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami, Subi.
1: Kedai FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: juga mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan prosesi.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun berceraru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: FM Mesra Harmonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam everyone.
0: Okay, are you okay?
1: Yes.
0: Yes.
1: Saya okay je.
0: You kenapa jaga bahasa itu?
1: Saya teringat kamu dulu.
0: Kamu masa tu kecil lagi.
1: Saya kecil lagi.
0: Macam mana boleh kamu tahu?
1: Yalah, kamu kan suka bercerita tu.
0: Okeylah. Kemudian ada sebuah banyak yang berlaku minggu ni. Ada cerita gembira, ada cerita sedih.
1: Betul.
0: Gembiranya sebab
1: apa dia?
0: Ada
1: sebab
0: perkahwinan seseorang.
1: Perkahwinan seseorang?
0: Ya, tapi saya sedih sebab dia tak jemput saya.
1: Sebab dia tu?
0: Cristiano Ronaldo.
1: Dia tak pergi ke?
0: Mana je baby? Allah, amat tak bawa tapi, DJ su.
1: Tapi saya pergi lepas asak lah. Kat tering tu nak habis dah.
0: Oh, kan? Dah.
1: Segan lah kalau tepi awal jumpa dengan Messi. Sebab kita sibuk.
0: Dia jamu nasi apa? Nasi tomato ke? Nasi minyak ke?
1: Dia, si An ni dia suka makan yang pantai timur.
0: Nasi kandak? Tak, apa pantai timur?
1: Nasi dagang.
0: Sudah. Okay, kita bab-bab macam ni memang tapi kalau di Kuala Negara A tu lain. Okeylah, kita kongsikan untuk anda.
1: Semasa di Kedai FM. Baik, jadi dah halalan cakap pasal Cristiano Ronaldo ni. Kita nak tengok lah juga berkaitan dengan Jun Hao pula. Ini badminton tu. Jun Hao langkah kanan di kejohanan dunia. Persorangan lelaki negara Leong Jun Hao membuka kempen kejohanan dunia dengan langkah kanan apabila menewaskan wakil Brazil Jonathan Matias dengan keputusan 21-19, 21-15 pada pusingan pertama di India Gandhi Arena. Jun Hao yang menghuni ranking ke-27 dunia berdepan tentangan sengit terutama pada set pertama apabila Matias terus memberi tekanan dengan enggan membenarkan pemain negara itu membina kelebihan selesa. Namun Jun Hao berjaya mengawal permainan pada penghujung set untuk menang 21-19 sebelum tampil lebih yakin pada set kedua bagi menamatkan perlawanan 21-15 dalam tempoh 46 minit. Tahniah.
0: Alright. Dan seterusnya di Genting Highlands, rompakan di Genting Highlands, perompak ambil masa hanya 2 minit untuk melarikan barangan kemas hampir 1.7 juta ringgit. Ya Allah. Tiga individu yang merompak sebuah kedai di Genting Highlands hanya mengambil masa 2 minit melarikan barangan kemas itu, dan suspek yang memakai topi penutup muka dan bersenjatakan kapak dan kuku lambing mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minit untuk melakukan rompakan. Dan hasil sesat dan mendapati barangan-barangan yang diambil itu sehingga mencecah 1.7 juta ringgit.
1: Banyak tu.
0: Baik,
1: seterusnya pula, pemandu lori tangki akan didakwa hari ini. Jadi pemandu lori tangki bahan api yang terbabit dalam kemalangan maut mengorbankan dua beranak di kilometer 9 Jalan Termeluh Teriang di Kampung Lebak Jumaat lalu akan didakwa di Mahkamah Majistret Termeluh hari ini. Ketua Polis Daerah Termeluh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Bahrun berkata lelaki berusia 37 tahun itu akan dituduh selepas tempoh remannya selama 4 hari berakhir. Lelaki berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan maut tu.
0: Okey. Dan seterusnya kita beralih ke luar negara.
1: Wow.
0: Atuk 74 tahun cucuk mata buaya.
1: 74 tahun?
0: Ya,
1: cucuk mata buaya.
0: Cucuk mata buaya. Okay. Kadang-kadang kita ni selalu bila ada berlaku cepat-cepat ni kan. Lalu kita tak tahu nak fikir macam mana kan. Tapi dia bertindak pantas lah. Mencucuk mata buaya tersebut. Seorang warga emas di wilayah Sulawesi Tenggara terselamat daripada menjadi makanan seekor buaya selepas dia menusuk mata reptilia tersebut. Dan nama dia Laen, 74 tahun, digigit seekor buaya sekitar 12 tengah hari waktu tempatan ketika mandi di Sungai Tiworo. Selepas menggigit kakinya, buaya itu menarik mangsa kedalaman 10 meter. Mangsa berusaha menyelamatkan diri dengan menusuk mata buaya itu menyebabkan reptilia itu melepaskan gigitannya. Kemudian dia berenang ke tepi sungai.
1: 74 menit sungai gitu Tapi kan suka. Tapi betul lah tindakan dia tu tau.
0: Yeah.
1: Maksudnya kelemahan boya ni memang dekat mata dia tu.
0: Oh.
1: Ha, jadi kalau kita kena gigit, kena cucuk mata dia.
0: Oh.
1: Tapi tak ada nak fikir lah waktu susu.
0: Tapi tak ada fikir dah. Tapi kalau kelemahan boya darat,
1: okay,
0: wanita lah.
1: Rayu. Pujuk rayu.
0: Pujuk rayu. Oh tu betul. Tapi kalau macam ni memang kita tak, memang tak, tak boleh. Tak tak
1: tak, tak ada fikir. Ah,
0: tak ada fikir cucu. Tapi itulah dia. Allah nak selamatkan dia dan dah berjaya lah.
1: Alhamdulillah.
0: Nak sambut 75 tahun pula tahun depan.
1: Okay. 76 mandi sungai.
0: Selamat.
1: Selamat. Selamat.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Malaysia. FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Okey, sama-sama kita tegakkan bendera kita di mana-mana saja. Satu tempat, satu bendera.
1: Okey, satu rumah.
0: Satu rumah.
1: Satu jalur gemilang.
0: Baru jangan sebut dah masuk TV dah tu tu.
1: Dah.
0: Jalur gemilang. Anak-anak kecil kita tu mengibarkan.
1: Ya, yeah, ini di Sabah tu eh. Kita tengok berita di TV satu. Baiklah.
0: Okey, seketika kita nak ikuti.
2: One new come new.
0: Sebab lagu dah masuk dah.
1: Lagu dah masuk dah. Tapi
0: cuma,
1: tak apalah.
0: Belum lagi nak belajar. Okey.
1: Okey, kita nak belajar bahasa Thai hari ni.
0: Okey.
1: Seperti biasa dah satu hari satu perkataan untuk hari pertama untuk Sumi. Hari ni perkataan turn.
0: Turn.
1: D-T-E-U-N.
0: D?
1: T? E?
0: D-T-E?
1: U-N. Turn.
0: Turn. Kalau orang putih, T-U-R-N lah.
1: T-U-R-N. Ini turn.
0: Turn.
1: Maksud dia?
0: Kalau tak silap, kalau bahasa Cina kan bahasa apa? Turn ni tunggu.
1: Tunggu eh?
0: Tapi tak tahu bahasa apa.
1: Boleh tunggu turn.
0: Siapa dah dengar? Turn. Okay.
1: Okay,
0: turn. Turn Isya. You don't play with me, ya?
1: Bukanlah. Ini betul-betul
0: turn.
1: Okay, kalau turn, kata turn. Ni dalam Thai language atau bahasa Siam ni, maksud dia adalah macam bangkit tidur atau bangun tidur. Contohnya macam kita nak cakap kan. Macam saya sendiri lah. Kalau tu saya nak cakap dekat Su, hari ni saya bangkit lambat. Okay, maksud dia kalau hari ni saya bangkit lambat, kita nak cakap Wan ni turn sai.
0: Wan ni
1: turn sai.
0: Turn sai.
1: Wan ni turn sai.
0: Ni sedang sikit lah. Wan ni turn sai.
1: Wan ni tu maksud dia hari ni lah.
0: Hari ni
1: kan. Wan neng kam neng.
0: Hari
1: ni saya bangun lambat.
0: Okay.
1: Wan ni turn sai. Turn tu maksudnya bangun lah. Sai ni lambat. Sai. Wan ni turn sai. Lepas tu pula
0: sai. Kalau macam kalau bos-bos tanya pagi ni kan. Wan ni turn sai.
1: Jaga je.
0: Itu je.
1: Tapi kena marah lah.
0: Siapa ajak ni? Kedai FM ajak.
1: Kedai FM ajak. Tu pun kita nak tanya lah. Kita nak tanya orang tu, hang dah bangun ke? Turn re yang.
0: Turn re?
1: Re yang. Yang ni maksudnya macam
0: Najmi dengan yang ni memang tak boleh dipisahkan.
1: Dah ke? Jangan senyap cakap tu. Nanti bas gelap tu. Dia dengar yang tu, dia tak boleh dengar lah.
0: Sani. Orang.
1: Hana bangun ke? Macamnya turn re yang.
0: Turn ni yang.
1: Re.
0: Turn re yang.
1: Re yang.
0: Turn re yang.
1: Kalau kita nak jawab, tak bangun lagi, yang my turn.
0: Yang my turn.
1: Maksudnya perkataan dia hari ni adalah turn.
0: Turn ni adalah
1: bangun.
0: Bangun.
1: Tidur.
0: Tidur. Jadi Wani turn sai.
1: Wani turn sai.
0: Kenapa kamu pandai buat hari ni? Wani turn sai. Saya tak faham. Wani turn sai. Kita berserah harmoni.
1: Boleh.

0: Ay, ketahuan Indonesia dengan tak ketahuan kita ni lain sikit
1: lah. Lain sikit lah. Ha, saya yang bercakap ketahuan, Su tak ketahuan.
0: Dia lain sikit kan. Maksudnya ketahuan yang Indonesia itu dia macam apa kata,
1: kantoi.
0: Kantoi. Tapi kalau tak ketahuan kita ni
1: lain
0: maksudnya lain.
1: Menyimpang
0: terus. Okey, dan kita nak ikuti seketika keadaan cuaca ini.
2: Hari ini
0: tentunya kita nak bersama dengan
1: Cik Rosli.
0: Cik Rosli sudah ada di talian ketika ini.
1: Assalamualaikum Cik Rosli.
3: Waalaikumsalam.
1: How are you today?
3: Alhamdulillah. Apa DJ Su dan DJ Nazmi?
0: Ya.
3: Abang ni apa?
1: Alhamdulillah.
0: Okey je kat sini. Okey je Rosli, keadaan cuaca sepanjang hari ni. Ha, macam mana?
3: Baik. Okey, mari kita tengok ramalan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar di Malaysia Kedah dan Somoni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 18 Ogos 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara di sebelah pagi, Ahmad Malaysia meramalkan tiada hujan. Sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, di sebelah pagi Met Malaysia menamakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Bagi suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kadar angin dijangka bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km/jam. Manakala keadaan laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Baik, sekiranya para pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia ataupun melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ini. Kembali kepada DJ Su dan DJ Nazmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Cik Rosli dan untuk semua sekali lah. Selamat bertugas.
1: Ya.
0: Okey, sekarang kita nak pergi teropong pula ya. Seterusnya, tadi kita tengok cuaca.
1: Okey.
0: Kita nak tahu pula tentang dunia haiwan kita.
1: Dunia haiwan. Baik.
0: Nak tahu haiwan apakah yang akan kita ketahui selepas ini.
1: Tunggu.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Ha, ya, kenapa kamu? Kamu ada masalah?
1: Tak, sebab muzik dia macam tu. So.
0: Oh.
1: Ha, dia macam tu.
0: Alhamdulillah.
1: Seronok.
0: Macam nak berzikir pada juga ke? Okeylah, kepada anda semua. Kita nak mengenali sejenis haiwan.
1: Okey.
0: Yang kalau kita ada masalah wang,
1: okay,
0: kita boleh cari dia.
1: Sebab dia berduit.
0: Dia berduit.
1: Wow.
0: Dia seorang yang, dia seekor haiwan yang kaya-kaya.
1: Hmm.
0: Dia saudagar yang kaya.
1: Dia saudagar.
0: Dia ekspor minyak sana sini.
1: Dia bukan saudagar buluh, eh?
0: Bukan saudagar buluh. Yang kita lihat, miangnya saja.
1: Miangnya.
0: Saya ni ingat yang tu lah.
1: Kita tak nampak kemewahan di sebalik miang tu.
0: Miang tu. Ha, rupa-rupanya je ada. Aduh, saya memang
1: Paklah, eh.
0: Bonok lah. Ha, okay. Berbual dengan paklah itu, ya. Sampai saya tak boleh nak, ni saya kena Najmi, tanya Najmi. Nak tergelak.
1: Okey, dan juga untuk kawan kita tu, eh.
0: Okey, yang berduit ni.
1: Apa dah? Yang berduit ni, dia yang berduit juga pakai roti canai pagi-pagi ni.
0: Oh, siapa yang banyak duit, dia adalah insan yang makan roti canai pagi ni.
1: Pagi ni. Salah seorangnya. Siapa dia, Azul?
0: Salah seorangnya.
1: Yang suka rasa macam, dia ni suka makan roti canai pagi-pagi.
0: Yang selalunya, sebab saya nak sebut pasal jenis haiwan ni. Kalau dia, kalau colour
1: macam, Azul nak kata DJ haiwan ke? Ha?
0: Kalau nak warna kulit macam dia macam dia duduk di kutub.
1: Kutu.
0: Ha.
1: Maksudnya cerah-cerah lah.
0: Cerah-cerah kulit putih-putih. Macam mana dah?
1: Itu sebenarnya JE dia make up.
0: Dia make up. Itu kau kulit asli dah.
1: Bukan kulit asli dia. Kalau kulit asli dia macam saya.
0: Ha.
1: Gelap.
0: Oh, gelap. Mengaku. Mengaku. Oh, dia Pak Long makan roti canai.
1: Mesti lah roti canai pagi ni. Dia nak lepak dengan Bang Mi, dengan Bang Ji pun semua tu.
0: Oh, orang yang tu memang orang berduit.
1: Berduit, eh?
0: Berduit lah.
1: Sama dengan beruang.
0: Sama dengan beruang kita dah cakap ni. Sejenis haiwan mamalia yang besar dan kuat.
1: Wow. Cuma suka jenis kuat dengan besar lah, ya. Binatang macam ni.
0: Binatang.
1: Okay.
0: Haiwan lah.
1: Baik.
0: Dan kebanyakan beruang ni makan tumbuhan dan daging. Dan dia pun suka panjat pokok. Kan kita selalu tengok.
1: Oh,
0: dia panjat-panjat pokok. Jadi kalau bila kita tengok ada dalam selalu lah orang kata, kalau ada beruang ni kita kena panjat pokok. Kan?
1: Tapi dia lagi,
0: tapi sebenarnya dia pun boleh panjat pokok.
1: Dia lagi hebat memanjat.
0: Dia boleh memanjat pokok, dia boleh berenang,
1: okay,
0: dan dia bau dia sangat tajam.
1: Wow. Sama macam wanita lah, kan?
0: Kami memang, ya.
1: Beruang.
0: Beruang selepas berkahwin.
1: Okey.
0: Dia saiz dia besar sikitlah.
1: Baik, baik. Silakan, teruskan.
0: Okey, dan keunikan beruang ni dia makan buah, daun, serangga dan juga daging lah. Dan ni tidak panjang. Musim sejuk juga dia jimatkan tenaga dia lah.
1: Beruang tu?
0: Beruang. Okey, dia cakaran dia tu 5 kuku pada setiap kaki untuk cari makan dan juga memanjat. Dan dia walaupun badannya sebegitu, dia memang laju untuk berlari.
1: Oh.
0: Sangat pantas, ya.
1: Tapi kan kalau kita pasal beruang ni, saya tengok kan dia muka dia comel tu.
0: Muka dia comel.
1: Tapi dia ganas.
0: Dia ganas lah. So kalau dekat Malaysia ni ada burung.
1: Beruang.
0: Beruang matahari.
1: Okay.
0: Dia kecil sikit. Paling kecil di dunia. Dan boleh ditemui di rantau Asia Tenggara termasuk juga Malaysia.
1: Wow. Tapi banyak jugalah beruang matahari dekat Malaysia ni, so.
0: Ya, kalau pergi zoo memang jumpa ah. Lidah dia panjang dan untuk tujuan apa? Untuk nak menjilat madu dan anai-anai.
1: Oh, dan nak pergi ukur.
0: Saya ni sempat semua segala-galanya. Tapi kalau macam tadi yang DJ suka tadi, kalau yang berkulit putih, tentu je beruang kutub.
1: Beruang kutub.
0: Bukan beruang kutub. Jangan ada kutub-kutub. Kutub.
1: Dia dah kakolah dia kawan.
0: So jadi dia berwarna dia putih menyamar, macam menyamai salji dah. Tapi sebenarnya kulit bawah warna putih tu warna hitam juga.
1: Warna hitam juga. Filter
0: je tu mata-mata. Itulah menariknya. Tapi kan, ingat tak dulu-dulu orang ada cakap, kalau jumpa beruang, kita kena pura-pura mati.
1: Oh, kena pura-pura?
0: Betul ke tak? Sebenarnya salah.
1: Salah, eh?
0: Tak ada maknanya kita pura-pura mati. Memang kena dah.
1: Memang mati.
0: Memang kena cakap lah. Kena dah. Jangan guna fakta tersebut, eh. Sebab itu memang bukan betul. Sebab tapi ada yang perlu di tip-tip yang dia berkata, jangan pandang mata beruang tu. Saya tak boleh kita nak lari, nak pergi tengok mata ada apa-apa. Tapi dia pun bagi tipnya kena jalan perlahan-lahan. Mm-mm. Sambil muka tu apa, jangan tengok jangan tengok berang tu. Saya tak boleh bayang lah. Tapi sebenarnya tak boleh pura-pura mati lah. Itulah baling ni. Kita kena
1: Mengelak
0: dan berjalan tu. Kalau boleh, dia tak bagi lari. Tapi kita akan lari punya.
1: Confirm. Siapa yang bagi tip tak bagi lari, cuba bagi dia buat dulu. Dia tunjuk dekat kita.
0: Cuba bagi buat lah. Aduh, okay. Itu saja. Ada lagi Najmi tak
1: nak? Najmi nak tambah sikit tentang susun nak buat kerja tu.
0: Okay.
1: Kalau kita suka kongsikan berkaitan dengan beruang, saya ni pun, yalah, beruang dah sudah ambil. Saya suka binatang yang bersayap. Hewan-hewan yang bersayap.
0: Dia nak yalin pula?
1: Bukan, sikit saja.
0: Okay.
1: Saya tertarik dengan burung helang sebenarnya. Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang kita duk persoalkan bahawa hidup kita ni bersendirian. Saya ambil cerita dan juga iktibar daripada kisah burung helang.
0: Okay.
1: Sebab dia pergi berjuang sorang-sorang je, Zul. Dia memburu seorang diri saja.
0: Okay, kita tepukan ke Perwira untuk burung helang dia. Sebab dia sorang je.
1: Dia sorang-sorang je. Ni orang kita ni kalau dia sorang-sorang, rasa macam sedih, luka di hati, kan? Tapi sebenarnya burung helang pun dia memburu, berjuang sorang-sorang je. Bukan ramai-ramai.
0: Patut ada muka dia tu, macam muka yang tak perlukan teman.
1: Tak perlukan teman. Ada pula muka. Muka yang perlukan kawan dan muka yang tak perlukan kawan.
0: Muka dia tu macam aku boleh hidup sorang-sorang.
1: Tapi itulah hakikatnya pasal burung helang ni. Memang muka dia nampak elegan lah. Kan handsome.
0: Okay. Itu saja dapat kami kongsikan untuk anda.
1: Yeah.
0: Kita dah beri lalu untuk sentuhan duha daripada saudagar kaya kita ni lah.
1: Terbitan Azriman Nasir.
0: Tanda-tanda akal yang baik. Bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas. Jom kita dengarkan. Allah.

0: supaya kita menjadi sempurna dalam kehidupan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.